0: pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaedah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin.

0: karena ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
1: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
2: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
0: Pimpinan DPR RI menambahkan,

fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, dan apa moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.

0: Kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI

0: ini jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia, dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam, untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 230

0: kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Suara Warga kembali hadir menyapa Anda pagi ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagaimana informasi-informasi yang ada di seputaran Anda yang ingin Anda kemukakan, Anda sampaikan atau aduan, silakan di 0565-27447, program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Yang ingin bergabung bersama kami, silakan dalam program Suara Warga di 0565-27447 dan WhatsApp kami 0857500470. Bagaimana dengan kondisi cuaca di daerah Anda dan kebakaran? Apakah di daerah Anda salah satu daerah paling terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan seperti halnya di daerah-daerah lain? Di mana pendengar kami tadi mendapatkan informasi langsung dari masyarakat yang ada di daerah Ketungau Hilir, dan kebetulan juga beliau adalah salah satu tokoh ya, atau tenaga pengajar, guru ya, seorang guru, kepala sekolah SMA Negeri 1 Ketungau Hilir, yaitu Bapak Sukarti SPD. Tadi beliau melaporkan secara langsung di mana kondisi Kecamatan Ketungau Hilir, tepatnya di SMA Negeri 1 Ketungau, Kabupaten Sintang ini. Kondisi cuaca ini sudah terlihat beda sekali. Kabut asap yang ada di sana, seperti di beberapa tempat tadi beliau menyebutkan, di antaranya ada Bukit Lalang, lalu Bukit Indung dan Bukit Seluyang, dan juga ada Bukit Kenayan. Ini sudah tidak tampak lagi pada Selasa 1 September 2026 akibat kebakaran yang terjadi di sana, menghabiskan kebun sawit warga itu hampir 100 hektar, dan api belum juga maksimal dipadamkan. Nah, ini tentunya yang mengakibatkan kabut di Sintang juga semakin pekat ya, semakin parah. Dan kita juga berharap kepada masyarakat tentunya untuk bisa menahan diri, terlebih bagi kita sebagai masyarakat yang memiliki kearifan lokal, beladang, untuk bisa menahan diri dalam beberapa waktu supaya tidak makin parah kondisi udara yang kita hirup saat ini. Lalu ada informasi-informasi apa saja juga di daerah Anda selain kebakaran, mungkin kekeringan ke atau harga-harga kebutuhan pokok yang memang menjadi persoalan dan penting untuk Anda kemukakan, silakan di 0565-27447 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam program Suara Warga RRI Sintang.

Langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional. Hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Suara Warga masih berlanjut mendengar 10 menit ke depan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi, peristiwa, ataupun persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar Anda. 0565-27447, kami berikan ruang untuk Anda. Aduan ataupun permasalahan yang ingin Anda kemukakan, Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda di hari ini. Semoga tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Menggunakan masker ketika Anda keluar rumah, melakukan aktivitas di luar ruangan karena kondisi cuaca sangat tidak baik. Bahkan menurut BMKG sendiri, kalau untuk udara saat ini yaitu kategorinya berbahaya. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan agar udara yang kita hirup itu tersaring melalui masker terlebih dahulu.

0: dia yang buang botol rokok daun kering, Pak. Sampai kebakaran ini, Pak. Tangkap, Pak, tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi, semoga gak nyala, ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

Suara Warga, kami cukupkan hingga di sini. Untuk Anda yang baru bergabung kembali, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang. Karena informasi dan inspirasi terus kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, dan pukul 9 nanti pendengar kami akan hadirkan yaitu Halo RRI, sebuah program acara tentunya yang memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda. Baik, informasi di antaranya pendengar, di mana berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terus melanda wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Sintang bekerjasama yaitu dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat sinergi dan juga langkah strategis dalam menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah. Ya, khususnya di wilayah Sintang. Dan peringat dalam hal ini, komitmen bersama ini tentu mewujudkan, yaitu diwujudkan melalui rapat kerja koordinasi lintas sektoral yang digelar di Sintang pada Selasa kemarin, 1 September 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Mala pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa seluruh jajaran pemerintah dari berbagai tingkatan yaitu telah dihadirkan dalam pertemuan tersebut, yaitu untuk menghadirkan, mendengarkan secara langsung arahan dan juga sosialisasi mitigasi karhutla dari perwira tinggi TNI. Dan langkah ini pendengar diambil untuk menyamakan persepsi dan juga untuk mempertegas langkah penanganan di lapangan. Di mana Bupati menekankan bahwa penyelesaian masalah karhutla mutlak untuk membutuhkan kerjasama lintas sektoral yang solid. Dan ia mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran untuk proaktif turun ke lapangan, saling berkoordinasi dan juga memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada warga di wilayah masing-masing. Sebagai bentuk komitmen pencegahan dari dalam, Bupati Sintang memberikan satu penekanan krusial yang harus dipegang teguh oleh seluruh lapisan masyarakat maupun aparatur sipil negara. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: 1.
1: Makna sila dalam Pancasila.
2: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
2: Sila ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
1: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
2: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
1: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih dan Anda bisa ditangani dengan cepat.

Indonesia sebuah negara luas dan besar, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam situasi rukun, damai, tenang dan saling toleransi antar sesama anak bangsa. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki lebih dari 1.340 suku yang tersebar di seluruh tanah air di 34 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang unik, penuh makna dan keberagaman serta jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa. Semuanya hidup damai, bahagia dan penuh rasa toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya terpelihara dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Merah putih Indonesiaku, jayalah Indonesiaku tercinta.

Ya, berikan informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang memaksa pemerintah daerah mengambil langkah tegas, di mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memutuskan untuk menunda sejumlah agenda dan juga kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan banyak orang demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh dirinya saat memberikan keterangan kepada awak media di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 1 September 2026 kemarin. Menurut Bupati, kebijakan penyesuaian jadwal ini, acara hingga instruksi libur sekolah terpaksa diambil karena kondisi kabut asap yang berdampak langsung pada kelompok rentan, terutama anak-anak. Di mana pendengar, keputusan ini diakui oleh Bupati tidak mudah mengingat kondisi cuaca dan juga alam yang bisa berubah sewaktu-waktu. Bupati Sintang mencontohkan bagaimana dilema yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di tengah situasi darurat asap, di mana kebijakan yang dikeluarkan pada siang hari yaitu saat asap sangat pekat, sehingga dipertanyakan oleh masyarakat jika kebijakan tiba-tiba cuaca berubah cerah dan keesokan harinya akibat diguyur hujan. Nah, tentu akan berubah kembali, ini sesuai dengan fenomena cuaca yang terjadi, dan inilah memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memberikan yang terbaik tentunya untuk seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental, dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang ini tengah mengupayakan untuk pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, beliau mengatakan bahwa helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat ini sebelumnya dialokasikan untuk wilayah Ketapang dan juga Pontianak. Namun, pengerahan pesawat ke Sintang kini sedang diupayakan melalui koordinasi jajaran TNI. Menurut Kusnidar, upaya ini dilakukan menyusul perintah Panglima TNI kepada Pangdam 12 Tanjung Pura agar pesawat juga dapat digeser ke Sintang yang disampaikan Dandim 1205 Sintang kepada dirinya. Di mana pendengar, seiring upaya tersebut, BPBD Sintang juga diminta untuk menyiapkan titik sumber air yang aman untuk pengisian air helikopter. Di mana Kusnida juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan lokasi pengambilan air ke Sungai Kapuas dan tepatnya yaitu di bagian hilir jembatan Kapuas yaitu di depan Korem. Dan ia juga menjelaskan bahwa lokasi ini dipilih karena kondisi sungai masih cukup dalam sehingga memungkinkan helikopter untuk mengambil air. Sementara sejumlah titik lain seperti di kawasan Saka 3 dinilai kurang sesuai karena sudah mendekati yaitu hamparan pasir. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

Rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin anti rabies. Jangan menunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Ayah, hati-hati yo. Mecahin piring gatel gelas saat Imlek itu nggak boleh yo.
1: Tahukah Anda, masyarakat Tionghoa percaya bahwa sengaja ataupun tidak, jika memecahkan piring atau cangkir saat perayaan Imlek itu soe. Ketika masyarakat Tionghoa memasang ornamen merah saat perayaan Imlek untuk mengharapkan hoki atau keberuntungan, mereka juga sangat menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan soi atau sial. Memecahkan piring atau cangkir kaca dianggap sial, karena dipercaya tangan-tangan perusak harta benda dan barang berharga merupakan tangan-tangan yang bisa mendatangkan sial. Sementara saat tahun baru Imlek dirayakan, doa-doa yang dilantunkan oleh masyarakat Tionghoa adalah harapan.

0: Kami cukupkan hingga di sini program informasi-informasi aktual seputar Kalimantan Barat, dan selanjutnya Halo RRI akan hadir menyapa Anda pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, tulang dalam tubuh kita saling terhubung satu sama lain. Tapi ada satu tulang yang tidak terhubung dengan tulang lainnya. Tulang itu adalah tulang hyoid, yang berada di dasar lidah dan ditopang oleh otot serta ligamen di bawah dasar tengkorak dan di atas pada tulang rahang. Dengan adanya tulang hyoid yang berbentuk U ini, maka memungkinkan manusia untuk berbicara, bernapas, dan menelan. Biasanya tulang hyoid ini sangat jarang ditemukan patah. Kalau tulang ini ditemukan patah, maka kemungkinan penyebabnya adalah cekikikan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Saat informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia dengan judul berita foto kebakaran hutan Kalimantan merambat ke IKN. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bangunan Ibu Kota Nusantara IKN terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Tranbekhok ID, di mana setelah melakukan pencarian sumber potongan gambar dan juga dengan bantuan Google Lens, hasilnya potongan gambar tersebut serupa dengan yang ada di dalam artikel detik.com yang berjudul IKN Kebakaran, di mana penggunaan tetap jalan. Dan dalam artikel tersebut pendengar menyebutkan jika bangunan yang terbakar dalam foto adalah gedung hunian para pekerja IKN yang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025 lalu. Yaitu penyebab kebakaran tidak dilaporkan secara jelas, namun dapat dipastikan jika kebakaran di foto itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
4: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
5: Ken dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
6: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada pembunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuan tuh nak kemana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda pagi ini pendengar, di mana program Halo RRI itu hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, 3 kali dalam seminggu. Dan ini memberikan ruang selebar-lebarnya untuk Anda sebagai masyarakat, sebagai pendengar, ingin menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Apakah masalah kebakaran hutan dan lahan, dampak dari kebakaran untuk kesehatan, ya, atau bagaimana juga dengan kondisi infrastruktur Anda ketika musim kemarau? Harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda seperti apa? Ketersediaannya juga seperti apa? Silakan Anda sampaikan kepada kami aduan-aduan yang fakta ya, yang menurut Anda penting disampaikan ke publik, didengar oleh seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, bisa segera ditindaklanjuti memberikan sebuah solusi untuk diri Anda dan daerah Anda. Di 0565-27447, program Halo RRI hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Sintang Menyapa Pagi.

Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuasaku, Desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami Sungai Manyam
1: itu begini? Saya Dika dari Jalan M. Saat. Mau melaporkan.
2: Saya sampaikan di pasar Tasitang ini, bawang merah akan
3: naik. Dari Jalan Masuk Kedua, hari ini masih berisik.
4: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

0: Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami di 0565-27447. Silakan Anda bergabung dan pendengar kami mendapatkan satu informasi dari pendengar kita. Ada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tunggu Hilir, Pak Sukarti SPD. Beliau menyampaikan informasi terkini yaitu terkait dengan kondisi terkini pantauan dari SMA Negeri 1 Kutungo Hilir, Kabupaten Sintang. Kabut asap luar biasa ya, bukit sudah tidak tampak lagi, yaitu di tengah kebakaran pada hari Selasa 1 September 2026 yaitu di Dusun Beloh Mulyo. Di Dusun Boleh Mulyo, Desa Biloh Mulyo, Kecamatan Kutungau Hilir, Kabupaten Sintang. Nah, seperti apa kita simak bersama. Ada laporan langsung ya dalam sebuah video kami hadirkan untuk Anda dan berharap nanti informasi ini juga menjadi sebuah masukan dan ada solusi dari pihak-pihak terkait. Berikut laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Pak Sukarti, SPD, Kepala SMA Negeri 1 Kutungau

melaporkan kondisi di Ketinggalan Hilir ini. Kemarin ada kebakaran dah jalan 2 hari ini di Blok C.

0: lahan sawit itu kurang lebih ada 100-an hektar habis punya warga seperti ini. Ini saya sangat prihatin karena ada salah satu guru di SMA Negeri 1 Kutunggal Hilir ini yang lahannya terbakar kurang lebih 100 hektar dan belum warga-warganya lain lagi seperti ini. Inilah kondisi kita, memang ini tidak bisa diprediksi, namanya kalau dalam Islam itu namanya di rukun iman yang ke-6 yaitu qada dan qadar. Jadi ketetapan Allah, ini takdir. Jadi ketetapan Allah, takdir ini kita kebakaran seperti ini. Maka dari itu kita menghimbau kepada kita semua hati-hatilah membakar ladang. Niatnya baik, mungkin karena sekedar untuk cari makan ya, untuk sesuap nasi, tapi itulah kondisinya seperti ini. Dan ini udah kita, kalau sekedar kemarau biasa mungkin, tapi ini El Nino. Maka dari itu kita mohon kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pemangku kepentingan, bupati, gubernur, kemudian presiden, ini warga-warga kita ini otomatis penghasilnya akan berkurang, otomatis ya, karena sawitnya terbakar, yang itulah sumber penghasilan. Kemudian tidak bisa nanam padi, seperti itu sumber penghasilan juga. Maka akan terjadi krisis, apalagi sekarang sudah nampak krisis energi, otomatis krisis pangan, krisis air. Nah, maka ini perlu antisipasi, bagaimana kita harus responnya harus cepat, quick response pemerintah dalam hal ini musibah besar seperti ini. Ini dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya Sukarti SPD, Kepala SMA Negeri 1 Kutunggal Hilir, melaporkan.
1: Baik, Bregar, terima kasih laporan langsung dari Pak Sukarti SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kutunggal Hilir. Tadi sudah lengkap ya di imbas daripada kebakaran, kemarau panjang ini, kekeringan energi, kekeringan sumber air ya, yang menopang kehidupan, dan terjadinya kebakaran sehingga juga berdampak ekonomi kepada masyarakat ketika tidak bisa menanam padi. Kemudian tadi kebun sawit yang 100-an hektar lebih itu habis kebakar. Nah, ini tentu rentetan dampak ekonomi sangat terpukul ya dalam hal ini. Nah, hati-hati, terima kasih Pak Sukarti. Semoga apa yang Anda sampaikan ini menjadi bahan masukan dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait segera melakukan pemadaman api yang menghanguskan 100-an hektar kebun sawit ya yang milik warga yang ada di sana. Salah satu yang tadi adalah tenaga pendidik ya di sekolah SMA Negeri 1 Kutunggal Hilir juga terdampak kebunnya terbakar ya oleh si jago merah. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda yang ingin bergabung melalui layanan telepon dan WhatsApp ya, bisa ngirimkan video seperti Pak Sukarti tadi atau voice note Anda melalui WA kami di 085750004740.

Ya, pendengar Halo RRI masih memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan sampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda melalui layanan telepon kami 0565-27447. Kalau tadi Pak Sukarti SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketunggu Hilir menyampaikan secara langsung tentang kondisi yang terjadi di sana, di mana kabut asap sudah semakin parah. Yang tadinya pegunungan yang ada di sana itu sudah kelihatan ya, perbukitan, tapi saat ini sudah tidak kelihatan lagi. Dan terjadinya kebakaran yang menghanguskan seratusan hektar lahan milik warga ya, kebun sawit hangus terbakar, dan dirinya berharap kepada pihak-pihak terkait untuk segera bisa memadamkan api agar kondisi tidak semakin parah. Bagaimana kalau di daerah Anda, 0565-27447 atau ada informasi-informasi lain yang ingin Anda sampaikan, silakan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya. Yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.

Ya, pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu, harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Rabu 2 September 2026, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Tentunya sudah menyampaikan informasi-informasi terkini. Salah satunya tadi ada Pak Sukarti SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketengah Hilir. Dan kami nantikan informasi-informasi berikutnya dari Anda pendengar, yaitu pada acara Halo RRI berikutnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dengan berakhirnya program Halo RRI juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Riko pamit, selamat pagi, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami. Gunakan masker ketika Anda keluar rumah ataupun melakukan rangkaian aktivitas. Semoga tetap semangat, patuhi rambu-rambu lalu lintas juga yang dalam perjalanan. Informasi-informasi aktual terus kami hadirkan dari laman rri.co.id di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

0: Yan.
1: Oi.
0: Kamu tahu Pomo nggak, Yan?
1: Tahu lah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke. Okay.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah merasa lelah dalam mencari sebuah harapan. Karena harapan itu pasti ada, walaupun dibalik terbata-batanya kita mencari kehidupan dunia ini. Ya, saya Desi Riati bersama Anda pendengar di hari ini, Sintang siang ini 2 September 2026. Selamat ulang tahun untuk Anda yang ulang tahun hari ini. Sehat bahagia selalu, yang anniversary juga semoga bahagia selamanya. Nah pendengar, kabut masih tebal ya menyelimuti alam kita, dan kita belum mendapatkan udara yang benar-benar sejuk ya. Kita terus berdoa, mungkin yang melaksanakan sholat istiqo juga seperti di Polres nanti insya Allah tanggal 6 ya, pukul 6.30, semua ustadz juga. Nah terus juga di MUI juga mengadakan sholat istiqo juga, ikuti aja ya buat Anda yang memang mungkin belum punya list-list kegiatan. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan segera dan udara kita kembali sejuk. Ya pendengar, akan kami berikan beragam informasi-informasi dan hiburan untuk Anda di kesempatan hari ini atau siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener. Ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Iya, pendengar, kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini agar setiap anggota keluarga terbiasa memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi lingkungan yang pertama yang membentuk kebiasaan untuk menghormati aturan dan hak orang lain. Ada beberapa cara menanamkan kesadaran hukum dalam keluarga, diantaranya mengenalkan hak dan kewajiban yang pertama ya. Orang tua dapat mengajarkan kepada anak mengenai hak dan kewajibannya di dalam keluarga. Anak juga perlu dibiasakan memahami bahwa mendapatkan hak harus diimbangi dengan menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Mungkin Anda ingat ini pelajaran PPKN atau dulu PMP ya, yang gambar bukunya itu ada gambar Garudanya, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, hijau juga ya. Wah, ketahuan nih, kadang angkatan berapa nih? Iya, angkatan berapa ya?

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Ya, selanjutnya juga membiasakan mentaati aturan keluarga dapat membuat dan menerapkan aturan sederhana yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kebiasaan mentaati aturan di rumah dapat menjadi bekal bagi anak untuk mematuhi peraturan ketika berada di lingkungan masyarakat. Kemudian juga mengajak sikap saling menghormati. Seperti apa selepas yang berikut ini?

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Wow. Nah, denger tuh ya. Mending biasa aja gitu ya, bahagia. Daripada, ya kalau ada sih gak apa-apa, it's okay aja ya. Nah, cara menanamkan kesadaran hukum dalam keluarga yang selanjutnya adalah tadi itu... mengajarkan sikap saling menghormati ya. Saling menghormati setiap anggota keluarga merupakan bagian dari pembentukan kesadaran hukum. Anak dapat dibiasakan menghargai pendapat, waktu, privasi, dan kepentingan anggota keluarga lainnya. Selain itu juga memberikan contoh yang baik. Anak lebih mudah belajar melalui perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Karena itu, orang tua perlu memberikan contoh dengan mentaati aturan, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Ya, pendengar, menanamkan kesadaran hukum dalam keluarga dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana yang diterapkan secara konsisten, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang memahami hak dan kewajiban, menghormati aturan, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti pukul 11 kami hadirkan Dinamika Olahraga.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, kau diam sudah. Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
6: Pada
3: putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PPPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta, Sintayong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball? Oke.
2: Pelatih Persija Jakarta, Sinteyong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.

sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

kontingen dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi.

0: Turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Confit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dengar kembali lagi bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Jadi telah kita ikuti bersama Warta Berita atau Dinamika Olahraga, menghadirkan informasi-informasi olahraga buat Anda. Semoga bisa menambah wawasan Anda di siang hari ini. Kami informasikan juga pendengar, hari ini Rabu 2 September 2026 untuk azan zuhur akan berkumandang pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat.

Dengar dimanapun Anda berada, telah kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga dengan salat yang akan kita laksanakan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Semoga Allah menurunkan hujan segera, mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama, entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi, ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi ukhuwah, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Pinter?

Ya, semua kita berikan yang terbaik ya, termasuk apapun yang saat ini kita lakukan ya, asap ya, kabut asap, semoga segera reda ya. Banyak ya kegiatan-kegiatan, agenda-agenda yang ditunda ya, sampai udara kembali segar lagi. Nah, pendengar, beberapa kunci kesuksesan untuk anak muda ya, yang sering mageran, yang sering ini, boleh deh disimak ya. Kesuksesan gak datang secara tiba-tiba atau semudah membalikan tangan, enggak banget ya. Nah, tetapi membutuhkan proses usaha dan kemauan untuk terus berkembang. Setiap orang dapat memiliki jalan yang berbeda dalam meraih keberhasilan, namun ada juga kebiasaan sikap yang membantu seorang mencapai tujuan hidupnya. Beberapa kunci kesuksesan untuk anak muda, diantaranya yang pertama, mengembangkan keterampilan atau upskilling gitu ya. Apa sih istilahnya, mereka itu bilang upskilling atau misalnya apa ya, apa sih yang ada grow-grownya itu, saya ingatnya grow-nya aja. apa ya, lupa deh, padahal sudah malam saya bacanya ya. Oke deh, nah jadi mengembangkan keterampilan ini menjadi salah satu modal penting untuk meraih kesuksesan di tengah persaingan yang semakin ketat banget gitu ya. Mau teknologi, ya udah ahli kan tuh jadi yang berperan ya, bukan baperan aja. Gak berguna sekarang kalau baperan ya, harus berperan gitu ya. Kemampuan seperti komunikasi, manajemen, evaluasi, berbicara di depan umum atau public speaking, jadi public speaker gitu ya. Kemudian juga jago IT, jago AI, dibutuhin banget tuh di saat ini gitu ya. Tiba-tiba di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan banyak dibutuhkan, seperti content creator atau pokoknya yang jago di bidang multimedia gitu ya. Nah, itu membantu banget untuk Anda bisa meng-up gitu ya, bisa mendapatkan salary dengan ya yang lumayan banget gitu. Dan termasuk kalau misalnya Anda hobi, ya itu hobi yang dibayar.

0: di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Jadi jangan terbalik ya antara pukul dan jam. Nah, pendengar, nanti pukul 13 kami juga akan hadirkan Warta Siang ya. Kita balik lagi, tadi kita membicarakan tentang kunci kesuksesan anak muda. Sebenarnya jadi, walaupun mungkin banyak motivator, walaupun mungkin banyak orang tua yang udah mendorong dan lain-lain, tapi kalau anak mudanya mageran, pengennya gaji besar tapi kerja gak capek-capek, mau juga kita ya, kayak gini kalau ada kayak gitu ya. Terus apa ya, senangnya scroll-scroll atau senangnya main game aja ya. Mau gimana mau sukses ya kalau kayak gitu ya. Nah, kemudian juga harus menerapkan disiplin. Ini penting banget gitu ya. Disiplin itu tahu kapan harus main, kapan harus belajar, tahu kapan harus bekerja, tahu kapan harus tidur, harus istirahat dan lain-lain. Jangan terbalik juga, malam dijadikan untuk main, untuk ini sepanjang hari tidur. Gak bisa begitu, dunia akan terus berputar ya, Kak.

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ya, pendengar, selain itu juga menentukan hidup. Nah, kadang mungkin kalau generasi muda yang ada juga, tapi gak semuanya ya, yang bingung juga gimana sih kita mau kemana gitu. Tujuan yang jelas dapat membantu seorang menemukan arah langkah yang harus dilakukan dengan menetapkan target untuk beberapa tahun ke depan. Misalnya nih, tahun ini mau ngapain, tahun ke depan mau ngapain, 5 tahun mau ngapain, 10 tahun mau ngapain gitu. Itu kayak kalau kita merencanakan benar-benar ya, pasti bisa jadi sukses ya. Tapi kalau misalnya ya udah ngalir aja bagai air, ya udah ngalir aja bagai air hasilnya juga. Gak mau kan?

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Desi Suryati. Dan berita utama siang ini diantaranya, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang hingga saat ini telah melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab dalam situasi tanggap darurat karhutla. Fenomena pasir timbul di Kampung Ladang Sintang tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat, juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi tersebut. Berita selengkapnya bersama saya Desi Suryati. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang hingga saat ini telah melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab dalam situasi tanggap darurat Kalhutra. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang hingga saat ini melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang yang saat ini berada dalam situasi tanggap darurat karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan sebanyak 126 titik kebakaran telah ditangani dan dipadamkan. Ia menjelaskan kendala utama pemadaman adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan ketersediaan sumber air.
3: Titik api yang dipadamkan 126 lokasi, kemudian luasan yang terbakar itu 576,5 hektar. Kendala kita akses dengan sumber air. Jadi pertama akses kita kalau mobil tidak bisa masuk itu menjadi hambatan. Kemudian sumber air juga yang jauh jaraknya. Sehingga kita memang kurang alat kita yang selang kita kurang panjang untuk mencapai titik api.
2: Selain persoalan peralatan, keterbatasan personel juga menjadi tantangan karena penanganan karhutla telah berlangsung cukup lama. BPBD Sintang mengandalkan dukungan Damkar, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya, termasuk relawan untuk menjaga kesiapsiagaan personel di lapangan. Terkait dukungan waterbombing, Kusnidar menyebutkan Komando Daerah Militer telah menyampaikan rencana pengarahan 2 helikopter. Namun waktu dan lokasi penempatannya masih belum dapat dipastikan. Di tempat yang sama, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah selama musim kemarau. Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencegah munculnya sumber api yang dapat memicu karhutla.
4: Pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa, cuma pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya tidak ada kebakaran. Ini yang saya tekankan. Dan selebih dari itu saya juga minta partisipasi para kawan-kawan yang membuka usaha di Sintang ini untuk berpartisipasi. Tidak semua kita masuk hutan. Karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
2: Bupati juga meminta pelaku usaha di Kabupaten Sintang turut berpartisipasi dalam penanganan karhutla, mengingat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara luas. Sementara terkait usulan peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional, Bupati Sintang mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Menurutnya kondisi karhutla dan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat menjadi bahan pertimbangan untuk membicarakan usulan tersebut lebih lanjut. Dina Triana melaporkan.
0: Polres Sekandau bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Sekandau mengecek kesiapan posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kantor DPKP Kabupaten Sekandau Jalan Merdeka Timur Senin kemarin. Pengecekan dilakukan memastikan fasilitas kesehatan dan perlengkapan pendukung terutama bagi personel dan petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Kapolres Sekandau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Sekandau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan kesiapan perlengkapan tersebut menjadi penting di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah. Warga Tugu Jam membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya menyediakan sumber air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini belum reda. Berikut laporan Dian Benyuda.
5: Warga di kawasan Tugu Jam Kabupaten Sintang membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya menyediakan sumber air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum reda. Kebakaran di kawasan tersebut telah berlangsung hampir sebulan. Warga bersama petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan pemadaman, terutama pada lahan yang didominasi gambut dan membuat api sulit dikendalikan. Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Kondisi tersebut mendorong warga mencari solusi agar upaya pemadaman tetap dapat dilakukan, salah satunya dengan membuat sumur bor. Warga Tugu Jam, Herlina, mengatakan sumur bor tersebut dibuat karena selama ini ketersediaan sumber air menjadi persoalan bagi warga maupun petugas pemadam kebakaran.
6: Karena memang alasan dari pemadam itu kita tidak punya sumber air. Karena tidak punya sumber air tadi itu, kita berpikirlah bumi ini kan masih menyediakan air, tinggal bagaimana manusia ini mencari kemana sumber air itu, dibuatlah sumur bor. Nah, dengan sumur bor ini tidak ada pemadam kebakaran pun, kita sudah berusaha biarpun cuman pakai semprotan rumput, cuman pakai ember, airnya ada, jadi tidak ada alasan tidak ada pemadaman karena tidak ada sumber air.
5: Herlina berharap ketersediaan sumber air tersebut dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi kendala pemadaman di kawasan Tugu Jam. Warga berharap upaya pemadaman dapat terus dilakukan secara bersama-sama mengingat karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meskipun permukaan api telah berhasil dipadamkan. Selain mengandalkan petugas pemadam, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memantau titik-titik yang masih mengeluarkan asap dan segera melakukan pemadaman agar api tidak kembali meluas. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Tim penanganan karhutla yang dipimpin Kolonel Husen Setiawan memberikan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla kepada para kepala desa atau masyarakat serta warga di Balai Desa Ampunak, Tapang Keladan, Kecamatan Ketunggung Hulu, Kabupaten Sintang. Kolonel Husen mengatakan dalam memberikan pemahaman dan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka ladang dengan cara membakar, ia mengajak warga kembali melihat kearifan dan tradisi lama dengan mengelola lahan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Menurutnya dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat akibat asap, terutama risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Karena itu kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat kewilayahan dan seluruh elemen masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya pencegahan dari tingkat desa. Kegiatan tersebut turut dihadiri Mayor CPL Robi Cahyadi dan Raimil 05KH Kapolsek Ketengah Hulu, Unsur Kecamatan Ketengah Hulu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda perwakilan perusahaan HPI Ampunak, Pemirsa Koramil 05KH serta warga Desa Ampunak Tapang Keladan. Penyuluhan ini diharapkan menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan hari ini berarti menjaga kesehatan dan kehidupan generasi yang akan datang. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang dan dengarkan siaran kami di RRI Digital. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan, tim edukasi dari Lemdiklat Polri S2 STIK bersama Serdik Setukpa melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembagian pamflet kepada masyarakat di Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Senin kemarin. Dan Poksatgas Edukasi Polres Melawi AKP Novel Arya Dwistawan menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Langkah penting dalam mencegah terjadinya karhutla, ia juga mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat menimbulkan dampak luas. 430 peserta mengikuti rapat kerja Kepala Desa Sekabupaten Sintang 2026 di Pendopo Bupati Sintang. Selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: 430 peserta terdiri dari Kepala Desa, Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengikuti Rapat Kerja Kepala Desa Sekabupaten Sintang tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang selama 2 hari, 1 dan 2 September 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang, Syarif Yasser Arafat mengatakan, kegiatan rapat kerja ini merupakan sarana komunikasi, koordinasi dan wadah silaturahmi antara pemerintah desa dengan jajaran pemerintah di tingkat kabupaten. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan serta persamaan persepsi terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap pembangunan desa di Kabupaten Sintang.
8: Dasar hukum pelaksanaan kegiatan rapat kerja kepala desa di Kabupaten Sintang tahun 2026 adalah pertama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
7: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkolanus Bala mengatakan pentingnya membangun kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh unsur terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh kepala desa untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meskipun anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah mengalami perubahan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
9: Terakhir ini 2 hari. Telanjur Bapak dah berkibau dari Balau untuk dari Kutungaulu. Tolong dari narasumber yang sudah dibilang tadi diikuti semua. Apa yang disampaikan saya ini ada. Kan nanti ada yang lebih khusus tuh. Saya kan umum, mereka lebih tajam nanti untuk menyampaikan itu. Jadi apa yang disampaikan Bupati mudah-mudahan tersampai dengan masyarakat.
7: Bupati Sintang mengingatkan kepada seluruh kepala desa untuk meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kebakaran, khususnya pada musim kemarau. Ia menekankan bahwa kebakaran lahan dan kebun tidak hanya berdampak kepada pemilik lahan, tetapi juga mempengaruhi pekerja, petani, pelaku usaha, pedagang, transportasi, hingga perputaran ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Seluruh pihak untuk mengedepankan kepentingan bersama, saling mendukung serta membangun komunikasi hingga ke tingkat masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuasulu menerima audiensi Dewan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia DPC SPI Kabupaten Kapuasulu bersama perwakilan masyarakat tani di Gedung Pelayanan Satu Atap Kabupaten Kapuasulu Senin 31 Agustus 2026. Dalam audiensi tersebut, DPC SPI menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan terkait persoalan agraria, khususnya penyelesaian konflik pertahanan antara masyarakat atau kelompok tani dengan perusahaan perkebunan. Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kapolres Kapuasulu, Kepala Kantor Pertahanan atau RBPN, serta Kepala OPD terkait menerima dan mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan. Pemkab Kapuasulu membuka ruang komunikasi dan dialog untuk mencari solusi terbaik atas persoalan agraria secara adil, damai, dan sesuai ketentuan berlaku. Fenomena pasir timbul di Kampung Ladang Sintang tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat, namun juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha. Berikut laporan Dani Narsita.
10: Fenomena pasir timbul di Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat. Munculnya kawasan pasir timbul tersebut juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi. Sejumlah warga memanfaatkan ramainya kunjungan masyarakat dengan berjualan berbagai makanan dan minuman. Salah satunya Nina, warga sekitar yang telah berjualan di kawasan tersebut selama kurang lebih 20 hari. Ia mengatakan, kawasan wisata dadakan tersebut belakangan ramai dikunjungi masyarakat. Oleh warga, lokasi itu bahkan dijuluki PIK atau Pantai Indah Kamla. Nina biasanya mulai membuka dagangannya sejak pukul 3 sore hingga sekitar tengah malam. Mulai dari makanan instan hingga aneka minuman dan jajanan tersedia di lapaknya. Menurut Nina, ramainya pengunjung memberikan dampak langsung terhadap pendapatan para pedagang. Saat kunjungan meningkat, penjualan pun ikut mengalami peningkatan. Ia mengungkapkan, keuntungan yang diperoleh dari berjualan di lokasi tersebut cukup menjanjikan. Bagi pelaku UMKM seperti Nina, ramainya kawasan pasir timbul bukan hanya menghadirkan tempat rekreasi baru bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber rezeki selama kondisi kemarau masih berlangsung.
11: Kami sekitar dari jam 3 sore, nanti malamnya mungkin sampai jam 12. Kalau malam kayak malam minggu gini bisa jam 1, jam 2. Alhamdulillah, pengunjungnya ramai, jualannya pun ramai. Gitu. Ya paling minuman saset, kayak pop mie, ini minuman TS, ada es kopior, cincau susu, gitu kan. Itu aja sosis, gorengan. Kalau misalnya modal 1 juta, ya dapatlah 2 jutaan. Kalau paling rame ya, minggu pertama pas viral kemarin, minggu pertama tuh tembus 6 juta.
10: Hal yang sama juga disampaikan Siregar, warga Kelurahan Kampung Ladang yang mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi juru parkir di lokasi tersebut. Siregar mengatakan dirinya bersama sejumlah warga lainnya membuka jasa parkir untuk mengatur kendaraan pengunjung yang datang menikmati kawasan pasir timbul. Menurut Siregar, keberadaan juru parkir diperlukan mengingat tingginya jumlah kendaraan yang datang terutama saat kawasan tersebut ramai dikunjungi. Siregar mengaku pendapatan dari jasa parkir yang diperoleh dirinya setiap hari dapat mencapai sekitar Rp400.000.
12: Parkir sama orang sini juga. Kalau di sini waktu pertama-tama tuh dapat 1 jutaan. Dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi. Ini paling dapat 400-an lah. Kalau untuk daerah sini aman. Karena kita di sini jaga sampai di sini tuh sampai jam 5 pagi.
10: Siregar menuturkan dirinya merasa bersyukur karena fenomena pasir timbul tersebut memberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang saat ini mempersiapkan atlet dan cabang olahraga andalan guna mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalbar pada November 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
13: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang saat ini sedang mempersiapkan atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat tahun 2026. Ketua KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan, kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat akan dilaksanakan sebagian besar kejuarannya atau pertandingannya berada di Kota Pontianak yang diselenggarakan dari 14 hingga 21 November 2026. Ada 30-an cabang olahraga yang telah dipersiapkan guna menghadapi Pekan Olahraga tersebut. Pihaknya menyiapkan atlet-atlet andalan dari Kabupaten Sintang yang akan ikut pada ajang olahraga 4 tahunan di Kalimantan Barat tersebut. Pihaknya telah melakukan beberapa kali rapat internal pengurus mengenai kesiapan mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat dan akhir pekan ini akan ada rapat lagi.
14: Dan mungkin rencananya di Sabtu Minggu kita akan melakukan rapat kerja lagi dengan masing-masing pengkap seperti itu, Bang. Jadi dari dua rapat sebelumnya, kemungkinan besar kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga. Karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti, benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang porprov dan siap bisa mendapatkan medali seperti itu.
13: Momon menambahkan pihaknya akan menargetkan 5 besar dari beberapa cabang olahraga

Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Judul Hidup Sederhana. Hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Oke deh, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya di bersamaannya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
1: Iya, dari tempatnya.
0: Nggak tahu, dari siapa?
1: Dari Pak Agus Martin.
0: Oh, Pak Agus. Iya. Pak Agus, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya, Pak.
1: Sehat juga, sehat ya.
0: Sehat juga, alhamdulillah, Pak. Walaupun dengan kabut-kabut ini, Pak.
1: Kabut.
0: Iya benar, kabut banget ini, udah kayak mau sesak gitu ya. Kalau kemana-mana harus pakai masker ini.
1: Iya, tidak sering kan sebelum kepuasan.
0: Oh iya kak. Pak Agus, apa namanya, mau pilih lagu yang mana nih? Ada Sembako Cinta, ada Barabere, ada 100 Kali, ada Tarik Selimut.
1: Barabere aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya,
0: selamat siang. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Agus ya, pendengar, telah membuka kita di acara Prodi yang itu untuk penelpon pertamanya. Makasih, Pak Agus. Kemudian, ya, halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Dari siapa ini?
2: Dengan Bu Bilin di Lempa.
0: Bu Bilin di Lempa ya?
2: Iya.
0: Okay, deh. Bu Bilin, mau pilih lagu yang mana dulu?
2: Lagunya Sembako Cinta aja kak.
0: Sembako Cinta aja ya. Oke, yeah. Buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat Bang Aditan Gumbawong, semoga ada terhibur dan sehat juga.
0: Oke.
2: Salamnya buat Usul di Sambas. Buat Bang Andre juga di Bitang. Semoga dia sehat juga.
0: Oke, okay, amin.
2: Ya, buat Kak Dewi. Selamat juga dan sehat selalu ya kak.
0: Oke. Okay.
2: Yuk,
0: terima kasih. Selamat siang juga. Selamat Bu, siapa tadi namanya, Bu Bilin ya. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang, Radang Dut. Halo.
3: Halo, selamat siang kak.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa pak?
3: Dengan Pak Adi di Kelam nih kak.
0: Oh, Pak Adi di Kelam. Bapak sehat pak?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana pak?
3: Apa lagunya kak?
0: Lagunya ada 100 Kali Sapar, kemudian Hoka Hoki dari Soima, Jaskia, Tarik Selimut.
3: Terus?
0: Ada 100 Kali Sapar KDI, kemudian Cinta Yang Tak Direstui, Aksai dan Samila.
3: Cinta Tak Direstui aja kak.
0: Kasian ya pak. Oke deh, lagu aja. Buat siapa lagunya pak?
3: Untuk semua pendengar terus satu Sintang aja lah kak.
0: Siap.
3: Iya. Oke kak, selamat siang.
0: Selamat siang bapak. Oke deh, kita kembali selesai berikut ini ya.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: kawasan Jalan Cipanggorai.
1: Iya bentar lagi soalnya kita akan cek fakta dulu aja ya. Sabar, ntar kita balik lagi tentunya. Oke, nanti pada pukul 14 kita cek fakta. Ada cek fakta apa ini siang ini? Baiklah, pendengar kita akan segera ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar seperti dilansir dari tanbexhoc.id. Jadi untuk Anda, pastikan selalu mendapatkan informasi-informasi yang benar. Jangan mudah percaya apalagi yang berkaitan dengan keuangan Anda, misalnya nomor rekening dan lain-lain. Kemudian juga data-data pribadi Anda seperti KTP, kartu KK, dan lain-lain. Pastikan semuanya dalam keadaan aman.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar. Halo, selamat siang, Predeng Dut.
3: Kita.
1: Dari siapa ini?
3: Dari Abang Bida di Tanjung Baung nih. Kak,
1: Bang Mida ya?
3: Iya.
1: Oke, Bang Mida mau pilih lagu yang mana nih?
3: Lagu Lupa Apa, Kak?
1: Sebentar ya, saya baca.
3: Iya.
1: Ada Tarik Selimut Zaskia.
3: Tarik Selimut ya, Kak.
1: Oke, siap.
3: Enggak.
1: Apa?
3: Boleh pesia enggak?
1: Boleh.
3: Pesia untuk Tuti di Nangas Pat ya.
1: Boleh.
3: Ayo, selamat siang, Kak.
1: Selamat siang, Bang Mida. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada selepas Bang Mida nih, pendengar ada siapa lagi ya? Halo, belum. Halo.
4: Halo.
1: Iya, Pak Buman ini kayaknya ya.
4: Iya, Pro Dandut.
1: Terusin dong.
4: Dandut adalah kita.
1: Oke deh. Pak Buman, gimana di sana? Cuaca berkabut masih ya?
4: Masih berkabut, makin lebat kabutnya.
1: Ya kan, kapan perginya kabut itu ya? Kita kangen.
4: Nggak ada tempat dia pergi itu.
1: Iya, kangen hujan, kangen udara, kangen langit biru gitu ya.
4: Iya.
1: Oke deh, Pak Buman mau pilih lagu yang mana? Ada
4: apa lagunya?
1: Ada Fitri Karlina, Dukun Cinta.
4: Ada yang lain?
1: Ada Nasar, Aku Mau. Ada Soimah juga. Ada Udin Udin. Ada Safar 100 Kali.
4: Ada yang lain lagi?
1: Ada 5000 detik, tik, tik, tik, tik.
4: 5000 detik.
1: Oke, siap.
4: Coba dengar nanti.
1: Boleh, dengar aja.
4: Boleh spesial Kak Dewi.
1: Boleh dong.
4: Spesialnya buat Ayo ada di Senawang. Sofa diam nitur.
1: Iya.
4: Buat Masin di Kalong Jaya. Ayo, selamat siang Kak Dewi.
1: Selamat siang juga, terima kasih. Oke deh. Ada siapa lagi? Silakan pendengar yang mau bergabung lagi di line telepon 0565-277-447 atau juga di WhatsApp 0857-5047-40. Halo Perdangdut.
5: Dangdut ada anak kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alma ya.
5: Iya Kak, apa kabarnya?
1: Baik, Mama Alma gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
5: Lagunya Soimah ya Kak?
1: Soimah aja ya.
5: Salamnya untuk Kakak Sukarga ya.
1: Terima kasih.
5: Untuk orang Betang semuanya, Amoy sama Raimandina. Nah itu ya Kak, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yan.
1: Oi.
0: Kamu tahu Pomo enggak, Yan?
1: Tahulah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke. Okay.

0: Halo pendengar, di kesempatan ini silahkan untuk Anda yang mau bergabung lagi 0565274447. Oke, kita terima lagi. Halo.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa?
1: Dari Aki yang kenal Aide Ketungaulung.
0: Oke, apa kabar Aki?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Cuma cuaca yang kurang-kurang sehat.
0: Iya, benar, sama di sini juga Ki.
1: Pandangan jarak pendek, enggak kejauhan lagi.
0: Benar, sama. Makanya harus hati-hati kan dijalankan Ki kan?
1: Iya.
0: Mau lagu apa itu?
1: Lagunya di burung habis jam, Mbak.
0: Oh, siap.
1: Ya, terima kasih itu.
0: Terima kasih juga.
1: Menjelang sore.
0: Iya, sama-sama. Baiklah, terima kasih buat kita semua yang masih menyimak. Dan silakan lagi kita undang lagi nih. 0565274447. Siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Bukan batuk-batuk. Ya, silakan pendengar yang mau bergabung lagi di telepon 0565274447. Ada lagi? Coba saya bacakan WhatsApp-nya ya. Selamat siang Kak Dewi, aku Indah di Bandung. Salam buat semuanya aja. Minta lagunya Dukun Cinta Putri ya Kak. Oke.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess,
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Ya, pendengar silakan lagi bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat pendengar. Katanya apa kabar? Siarannya sangat menghibur, Kak. Adipati di Skado. Halo Adipati, sehat Adipati. Adipati Maharaja. Apa sih gimana biasanya bilang Adipati Patih apa ya? Aku lupa ya yang di kerajaan kayak itu loh. Oke deh, pergi kampus bawa buku asik. Jangan lupa si alma mater, jangan lupa jas alma mater. Karena di luar banyak jerebu, kalau keluar pakai masker. Wah, keren. Iya, benar-benar nih ya. Pulang kampus bawa buku katanya, jangan lupa jas alma mater. Karena di luar banyak jerebu, kalau keluar pakai masker. Apalagi, balas enggak? Apa ya? Alma mater warnanya merah. Disimpan di ruang tamu. Nah, kalau pakai masker buat kita terhindar dari amarah asap tubuh maksudnya ya. Kalau yang pakai pasti kita akan terlindungi dan kita sehat selalu. Gak nyambung kan ini gini. Gak apa-apa lah ya, sambung-sambungin aja lah. Oke, lagunya ikut aja kan. Oke, makasih Adipati. Terus ada siapa lagi ya? Saya coba bacain lagi. Selamat siang Kak Dewi, aku Rinda di Silat. Salamnya buat semuanya aja katanya. Lagunya ikut juga. Ikut kemana? Ikut aja katanya. Oke lah, kita kasih buat Adipati dan juga Rina. Ini dia lagunya.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ya pendengar, mohon maaf lagunya belum bisa kami hadirkan sampai selesai karena kita harus azan ya pada pukul 14 lewat di kesempatan ini.

Pendengar demikian azan asal telah berkumandang untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Dengan berakhirnya azan tersebut berakhir pula kebersamaan saya Dewi Sriati bersama Anda di hari ini. Dan berakhir juga ya prodangdutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau sudah disuruh makhluk Allah lainnya bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik pendengar, di Sintang sore ini saya Asri kembali menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Rabu 2 September 2026, dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih melakukan aktivitas Anda di sore hari ini, dan juga tetap semangat tentunya meskipun di tengah cuaca yang berkabut seperti ini ya, dan juga kita juga dihadapkan dengan panas ya, kemarau yang masih berlanjut sampai saat ini. Tentunya tetap jaga kesehatan, perbanyak konsumsi air putih, dan juga kalaupun memungkinkan ya, jangan lupa maskernya dipakai ketika Anda berada di luar ruangan. Baik pendengar, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi kurang dengar Anda. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri.

Ya, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius meminta pemerintah pusat tidak hanya menyerahkan persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla kepada pemerintah daerah.

0: Dalam rapat penanganan Karhutla Senin 31 Agustus 2026, Sekda meminta Kementerian Kehutanan memperkuat dukungan berupa personel, peralatan hingga pembiayaan operasional bagi jajaran kehutanan yang berada di lapangan. Menurutnya penanganan Karhutla harus dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing. Kartius menilai tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah pusat, beban penanganan Karhutla akan semakin berat bagi pemerintah daerah maupun personel yang berada langsung di lapangan. Ia juga mengkritik keras Menteri Kehutanan yang terkesan lempar tanggung jawab. Menurutnya Kementerian Kehutanan juga harus turun tangan karena sebagian kebakaran terjadi di kawasan yang berada dalam kewenangan kehutanan. Ia juga meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung memberikan dukungan terhadap penanganan Karhutla yang ada di Sintang. Kartius juga menyoroti keterbatasan personel dan dukungan pembiayaan bagi jajaran kehutanan yang bertugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten siap membantu, tetapi dukungan dari kementerian yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan juga dinilai mutlak diperlukan. Kritik tersebut disampaikan di tengah penanganan Karhutla yang masih berlangsung di Kabupaten Sintang, dan menurutnya saat ini pemerintah daerah bersama BPBD, Damkar, Manggala Agni, KPH, TNI Polri berjibaku memadamkan titik-titik kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah di Sintang. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, Sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, informasi selanjutnya, pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Sintang memaksa pemerintah daerah mengambil langkah tegas. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memutuskan untuk menunda sejumlah agenda dan kegiatan pemerintah daerah Pemda yang melibatkan banyak orang demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan kepada awak media di Pendopo Bupati Sintang Selasa 1 September 2026. Menurut Bupati, kebijakan penyesuaian jadwal acara hingga instruksi libur sekolah terpaksa diambil karena kabut asap berdampak langsung pada kelompok rentan, terutama anak-anak. Keputusan ini diakui tidak mudah mengingat kondisi cuaca dan alam yang bisa berubah sewaktu-waktu. Bupati Sintang mencontohkan bagaimana dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengambil keputusan di tengah situasi darurat asap. Kebijakan yang dikeluarkan pada siang hari saat asap sangat pekat seringkali dipertanyakan masyarakat jika tiba-tiba cuaca berubah cerah pada keesokan harinya akibat diguyur hujan. Oleh karena itu, Pemkab Sintang berharap sejumlah elemen masyarakat dapat memaklumi penundaan berbagai kegiatan pemerintahan dan kebijakan lainnya. Dan langkah ini murni diambil sebagai bentuk mitigasi untuk melindungi kesehatan warga dari paparan kualitas udara yang berbahaya akibat karhutla. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: 576 lebih hektar lahan terbakar di Kabupaten Sintang.
3: Karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
2: Antonio Ginting terhati di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master.
4: Hanya kuncinya situ aja, sisanya ya mirip.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 2 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Mendengar kita awali informasi sore hari ini, upaya mencegah karhutla terus diperkuat. Tidak hanya melalui penanganan api, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, maksud kami. Satgas Penyuluh Karhutla, Mabes TNI mendorong perubahan kebiasaan warga agar pencegahan kebakaran dimulai dari lingkungan masing-masing. Berikut laporannya.
5: Satgas Penyuluh Karhutla, Mabes TNI mendorong perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ketua Tim Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI Wilayah Kota Pontianak, Brigjen TNI Hari Mulyanto mengatakan, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pemadaman, tetapi harus diperkuat dengan edukasi dan pendekatan soft power.
6: Bukan tidak bisa memadamkan api atau mencegah kebakaran. Jadi sebenarnya mau nggak kita ini memadamkan? Mau nggak kita ini? Ada niat nggak kita ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan? Itu sebenarnya kunci utamanya. Jadi kalau kita mau, segala macam cara pun kita tempuh. Tapi kalau kita tidak mau, masa bodoh, apatis tadi ini, inilah yang akan menyebabkan terjadinya kebakaran yang selalu berulang.
5: Satu di antara kebiasaan yang menjadi perhatian, yakni mambong atau mengumpulkan sampah untuk kemudian dibakar. Satgas mendorong masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos yang dinilai lebih bermanfaat sekaligus membantu menyuburkan tanah. Selain edukasi, patroli rutin dilakukan untuk memantau kondisi lapangan dan mendeteksi potensi titik api sejak dini, khususnya di lahan gambut. Brigjen TNI Hari Mulyanto menegaskan, pencegahan karhutla membutuhkan komitmen bersama masyarakat, pemilik lahan, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, inflasi Kalimantan Barat pada Agustus 2026 masih terkendali, meski tekanan harga pangan dan transportasi ikut mendorong kenaikan. Kondisi ini tercermin dari inflasi tahunan 3,65%, dengan komoditas pangan menjadi salah satu pemicu utama perubahan harga. Berikut laporan selengkapnya.
7: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,65% secara tahunan dan 0,20% secara bulanan. Kepala BPS Kalbar, Moh Saikuden, menyampaikan perkembangan tersebut di kantor BPS Kalbar tadi pagi. Sementara secara tahun kalender, inflasi tercatat 2,83% dengan indeks harga konsumen mencapai 111,88. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,16%.
8: Inflasi tahunan yang sebesar 3,65% didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,73% dengan komoditas minyak goreng, ikan bawang, cabai rawit, beras, dan ikan kembung. Demikian juga kelompok transportasi dengan andil 0,74% dengan komoditas utamanya angkutan udara, pelumas atau oli mesin, pemeliharaan atau servis, bensin, sepeda motor, mobil, dan servis kendaraan.
7: Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar sebesar 1,73%. Selain itu, kelompok transportasi menyumbang 0,74%, sedangkan perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,37%. Dari sisi wilayah, Ketapang mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,42%, sedangkan Singkawang terendah 2,91%. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang hingga saat ini telah melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah kabupaten, terutama dalam situasi tanggap darurat karhutla. Berikut laporannya.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang hingga saat ini melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang yang saat ini berada dalam situasi tanggap darurat karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan sebanyak 126 titik kebakaran telah ditangani dan dipadamkan. Ia menjelaskan kendala utama pemadaman adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan ketersediaan sumber air.
10: Titik api yang dipadamkan 126 lokasi, kemudian luasan yang terbakar itu 576,5 hektar. Kendala kita akses dengan sumber air. Jadi pertama akses kita kalau mobil tidak bisa masuk itu menjadi hambatan. Kemudian sumber air juga yang jauh jaraknya. Sehingga kita memang kurang alat kita yang selang kita kurang panjang untuk mencapai titik api.
9: Selain persoalan peralatan, keterbatasan personel juga menjadi tantangan karena penanganan karhutla telah berlangsung cukup lama. BPBD Sintang mengandalkan dukungan Damkar, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya, termasuk relawan untuk menjaga kesiapsiagaan personel di lapangan. Terkait dukungan waterbombing, Kusnidar menyebutkan Komando Daerah Militer telah menyampaikan rencana pengarahan 2 helikopter. Namun waktu dan lokasi penempatannya masih belum dapat dipastikan. Di tempat yang sama, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah selama musim kemarau. Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencegah munculnya sumber api yang dapat memicu karhutla.
3: Pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa, cuma pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya tidak ada kebakaran. Ini yang saya lagi-lagi saya tekankan. Dan selebih dari itu saya juga minta partisipasi para kawan-kawan yang membuka usaha di Sintang ini untuk berpartisipasi. Tidak semua kita masuk hutan. Karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
9: Bupati juga meminta pelaku usaha di Kabupaten Sintang turut berpartisipasi dalam penanganan karhutla, mengingat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara luas. Sementara terkait usulan peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional, Bupati Sintang mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Menurutnya kondisi karhutla dan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat menjadi bahan pertimbangan untuk membicarakan usulan tersebut lebih lanjut. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, kondisi asap di Sambas memburuk 2 kali lipat sore hari ini. Dan sudah terhubung bersama kami, reporter kami langsung dari Sambas Kota, ada Wahyu. Selamat sore rekan Wahyu, silakan laporan Anda.
11: Selamat sore Cherry di studio dari Sambas Kota. Saya melaporkan saat ini tepat berada di Jalan Pendidikan Kabupaten Sambas yang mengabarkan bahwa kondisi kabut asap di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan drastis terutama pada hari ini rekan Cherry, di mana jarak pandang semakin memendek, kemungkinan besar tidak sampai dengan 1 km. Yang terjadi di beberapa titik di Sambas Kota terjadi kemacetan karena memang pengendara tidak dapat memaju kendaraannya lebih cepat dari biasanya karena memang kondisi jarak pandang yang semakin buruk di beberapa jam belakangan ini. Kemungkinan besar ini diakibatkan oleh angin yang cukup kencang di kawasan Kabupaten Sambas yang kemungkinan besar juga membawa titik-titik asap atau di titik hotspot baru di Kabupaten Sambas terbawa ke Sambas Kota. Ini menjadi kondisi terburuk selama bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Sementara itu titik api yang dapat kami informasikan yang baru adalah di Kecamatan Teluk Ramat atau di Desa Sungai Baru dengan dipantau ada 104 hektar yang terbakar, kemudian ada juga titik panas baru di Kecamatan Tebas, ini yang kemudian coba dipadamkan oleh petugas gabungan, baik itu dari siang sampai dengan malam tanpa henti, rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya sore hari ini, pendengar. Warga Tugu Jam membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya menyediakan sumber air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum reda. Berikut laporan selengkapnya.
1: Warga di kawasan Tugu Jam, Kabupaten Sintang, membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya menyediakan sumber air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum reda. Kebakaran di kawasan tersebut telah berlangsung hampir sebulan. Warga bersama petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan pemadaman, terutama pada lahan yang didominasi gambut dan membuat api sulit dikendalikan. Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Kondisi tersebut mendorong warga mencari solusi agar upaya pemadaman tetap dapat dilakukan. Salah satunya dengan membuat sumur bor. Warga Tugu Jam, Herlina, mengatakan sumur bor tersebut dibuat karena selama ini ketersediaan sumber air menjadi persoalan bagi warga maupun petugas pemadam kebakaran.
2: Karena memang alasan dari pemadam itu kita tidak punya sumber air. Karena tidak punya sumber air tadi itu, kita berpikirlah bumi ini kan masih menyediakan air, tinggal bagaimana manusia ini mencari kemana sumber air itu. Dibuatlah sumur bor. Nah, dengan sumur bor ini tidak ada pemadam kebakaran pun, kita sudah berusaha biarpun cuman pakai semprotan rumput, cuman pakai ember, airnya ada. Jadi tidak ada alasan tidak ada pemadaman karena tidak ada sumber air.
1: Herlina berharap ketersediaan sumber air tersebut dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi kendala pemadaman di kawasan Tugu Jam. Warga berharap upaya pemadaman dapat terus dilakukan secara bersama-sama mengingat karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meskipun permukaan api telah berhasil dipadamkan. Selain mengandalkan petugas pemadam, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memantau titik-titik yang masih mengeluarkan asap dan segera melakukan pemadaman agar api tidak kembali meluas. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, fenomena pasir timbul di Kampung Ladang Sintang tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat, namun juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi. Berikut laporannya.
3: Fenomena pasir timbul di Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat. Munculnya kawasan pasir timbul tersebut juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi. Sejumlah warga memanfaatkan ramainya kunjungan masyarakat dengan berjualan berbagai makanan dan minuman. Salah satunya Nina, warga sekitar yang telah berjualan di kawasan tersebut selama kurang lebih 20 hari. Ia mengatakan, kawasan wisata dadakan tersebut belakangan ramai dikunjungi masyarakat. Oleh warga, lokasi itu bahkan dijuluki PIK atau Pantai Indah Kamla. Nina biasanya mulai membuka dagangannya sejak pukul 3 sore hingga sekitar tengah malam. Mulai dari makanan instan hingga aneka minuman dan jajanan tersedia di lapaknya. Menurut Nina, ramainya pengunjung memberikan dampak langsung terhadap pendapatan para pedagang. Saat kunjungan meningkat, penjualan pun ikut mengalami peningkatan. Ia mengungkapkan, keuntungan yang diperoleh dari berjualan di lokasi tersebut cukup menjanjikan. Bagi pelaku UMKM seperti Nina, ramainya kawasan pasir timbul bukan hanya menghadirkan tempat rekreasi baru bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber rezeki selama kondisi kemarau masih berlangsung.
4: Kami sekitar dari jam 3 sore, nanti malamnya mungkin sampai jam 12. Kalau malam kayak malam minggu gini bisa jam 1, jam 2. Alhamdulillah, pengunjungnya rame, jualannya pun rame. Ya paling minuman saset, kayak pop mie, ini minuman teh. Es, ada es kopior, cincau susu gitu kan. Itu aja sosis, gorengan. Kalau misalnya modal 1 juta ya dapatlah 2 jutaan. Kalau paling rame ya, minggu pertama pas viral kemarin, minggu pertama itu tembus 6 juta.
3: Hal yang sama juga disampaikan Siregar, warga Kelurahan Kampung Ladang yang mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi juru parkir di lokasi tersebut. Siregar mengatakan dirinya bersama sejumlah warga lainnya membuka jasa parkir untuk mengatur kendaraan pengunjung yang datang menikmati kawasan pasir timbul. Menurut Siregar, keberadaan juru parkir diperlukan mengingat tingginya jumlah kendaraan yang datang terutama saat kawasan tersebut ramai dikunjungi. Siregar mengaku, pendapatan dari jasa parkir yang diperoleh dirinya setiap hari dapat mencapai sekitar Rp400.000.
5: Parkir sama orang sini juga. Kalau di sini waktu pertama-tama tuh dapat 1 jutaan. Dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi. Ini paling dapat 400-an lah. Kalau untuk daerah sini aman, karena kita di sini jaga sampai di sini tuh sampai jam 5 pagi.
3: Siregar menuturkan dirinya merasa bersyukur karena fenomena pasir timbul tersebut memberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Anthony Sinisuka Ginting harus kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei, Cheng Juseng, pada lanjutan babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100, Rabu siang di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Ginting takluk 2 game langsung. Berikut laporannya.
6: Pebulu tangkis andalan Indonesia Anthony Sinisuka Ginting terhenti di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100. Ginting kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei, Cheng Juseng, 16-21 dan 17-21. Ginting menyadari lawan bermain dengan cukup baik, sementara dirinya banyak melakukan kesalahan sendiri. Ginting pun sebenarnya coba membangun ritme dan strategi yang tepat, namun kandas saat jalannya pertandingan.
7: Kebaliknya saya banyak melakukan kesalahan sendiri dan dia kurang bisa menemukan ritme dan strategi yang tepat. Dan ya, kuncinya sih itu aja sih. Sisanya ya mirip-mirip aja, maksudnya selalu juga udah ada gambaran hari ini memainkan apa, cuman tadi begitu di lapangan dari awal ke akhir sempat ketemu caranya, cuman harus bilang lagi gitu terus.
6: Sementara itu sebelumnya tunggal putri Indonesia Ciara Marvela Handoyo sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Kepastian ini diraih setelah mengalahkan rekan senegaranya sekaligus pebulu tangkis unggulan ke-6 Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan lewat 2 game langsung 21-13, 21-16. Ciara mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraihnya. Pengalaman bertanding di arena yang sama pada pekan sebelumnya menjadi salah satu faktor pendukung kemenangannya.
8: Saya dan teman-teman berusaha yang terbaik aja di sini, berjuang semaksimal mungkin. Evaluasi dari pertandingan sebelumnya.
6: Menghadapi ke babak selanjutnya, Ciara dipastikan akan menghadapi tantangan berat melawan wakil asal Cina. Meski menyadari laga tersebut tidak akan berjalan mudah, dirinya bertekad mencurahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Fiko Aladi melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan rekan Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat adanya kabut asap. Perkiraan cuaca esok hari Kamis 3 September 2026 diperkirakan sebagian besar wilayah

0: Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya 576 lebih hektar lahan terbakar di Kabupaten Sintang. Antoni Sinisuka Ginting terhenti di babak 32 besar Politron Pontianak Indonesia Master Super 100. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

0: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tentunya pendengar, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino MHKes, ini mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan sejumlah langkah untuk melindungi diri dari dampak cuaca panas ekstrim dan juga kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Langkah proteksi diri yang dianjurkan adalah yang pertama, hindari aktivitas di luar ruangan. Batasi aktivitas fisik di luar rumah terutama saat kualitas udara memburuk. Kemudian gunakan masker. Selalu gunakan masker apabila terpaksa harus keluar rumah untuk mengurangi paparan asap dan partikel berbahaya. Selanjutnya lindungi mata. Gunakan kacamata pelindung untuk mencegah iritasi mata akibat paparan asap, debu, dan sinar matahari yang terik. Dan selanjutnya jaga kualitas udara di dalam rumah. Tutup rapat pintu, jendela, dan juga ventilasi untuk mencegah kabut asap masuk jika tersedia. Gunakan penyaring udara untuk membantu menjaga kebersihan sirkulasi udara di dalam ruangan. Dan jangan lupa juga untuk perbanyak minum air putih. Pastikan tubuh mendapat cukup cairan untuk menjaga kelembapan saluran pernapasan sekaligus mencegah dehidrasi. Kemudian juga jangan lupa untuk batasi minuman yang dapat memicu dehidrasi. Kurangi konsumsi kopi, teh pekat, minuman berenergi, alkohol, serta minuman yang terlalu manis. Selain itu juga pendengar, hal yang harus dilakukan juga adalah gunakan pakaian yang sesuai. Kenakan pakaian longgar, berbahan ringan, dan tentunya berwarna cerah untuk membantu mengurangi dampak panas matahari. Dan sebisa mungkin Anda juga berteduh dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari, terutama antara pukul 11.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga Anda juga harus memberikan pengawasan ekstra kepada bayi, balita, ibu hamil, lansia, penderita asma, dan penderita penyakit jantung. Jangan lupa juga waspadai gejala gangguan kesehatan. Jadi masyarakat juga perlu mewaspadai gejala seperti batuk terus menerus, sesak nafas, kemudian juga nyeri dada, iritasi mata yang hebat atau pusing. Dan jika Anda atau keluarga mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis secara dini. Dan mendengar itu dia beberapa langkah proteksi dini yang bisa Anda lakukan di tengah cuaca panas ekstrim dan juga kabut asap.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Bebas, lepas, tapi biarkan saja semua. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah nggak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu nggak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu nggak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
4: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
3: Oh, bagus itu.
4: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Selamat pendengar, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbokhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat yang Harus Dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
9: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
5: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Live dan interaktif di program 1
9: di RRI Sintang.

Resensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu, di mana saat ia lahir

0: ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: 5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan tentunya masih kami hadirkan lagu hiburan kurang dengar Anda. Namun pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pukul 17 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selamat sore untuk Anda ya. Dan tentunya tetap dengarkan kami di 102,5 MHz. Karena di kabar sore hari ini kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Remford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Remford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Remford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Remford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Remford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Pendengar, Polres Kadau bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Kadau mengecek kesiapan posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kantor DPKP Kabupaten Kadau, Jalan Merdeka Timur, Senin kemarin. Pengecekan dilakukan untuk memastikan fasilitas kesehatan dan perlengkapan pendukung di posko dalam kondisi siap digunakan, terutama bagi personel dan petugas yang terlibat dalam penanganan Karhutla. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Polres Kadau, Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, kesiapan perlengkapan tersebut menjadi penting di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah. Sintang sore ini.
1: Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alihfungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Tahukah Anda kenapa tuyul tidak pernah mencuri uang dari bank? Ternyata ini alasannya. Yang kita tahu, tuyul mencuri uang, perhiasan, dan surat berharga dari rumah ke rumah. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak pernah mencuri uang di bank? Ada yang bilang tuyul itu takut dengan uang logam yang ada di bank. Ada juga yang mengatakan jika bank-bank itu dijaga sama makhluk halus yang ditakuti tuyul. Penjelasan logisnya berdasarkan sejarah Indonesia. Jadi, saat zaman penjajah Belanda, dulu banyak masyarakat Indonesia yang profesinya petani, hidup miskin, mereka bercocok tanam hanya untuk makan dan sisanya diberikan kepada Belanda sebagai upeti. Masyarakat petani sama sekali tidak memiliki kekayaan, tapi di sisi lain ada sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang bisa punya kekayaan. Pada akhirnya, masyarakat petani heran kenapa mereka bisa memiliki kekayaan. Hidup mewah, sedangkan para petani yang punya lahan pertanian malah hidup miskin. Karena pada zaman itu, imajinasi mistis masyarakat Indonesia masih kental sekali, jadilah mereka berspekulasi jika kekayaan para pedagang di Indonesia itu hasil kerjasama dengan makhluk halus dan tuyul dijadikan subjek imajinasi petani sebagai makhluk yang membantu para pedagang supaya cepat kaya. Dan cerita ini akhirnya terus turun-temurun sampai sekarang. Apakah tuyul itu benar ada? Atau apakah Anda pernah mendengar cerita ada orang yang kehilangan uang karena tuyul? Atau keberadaan tuyul hanya imajinasi mistis saja yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang?
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bibi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi selanjutnya pendengar, di mana Wakil Bupati Kepuas Hulu menerima audiensi Dewan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia DPCSPI Kabupaten Kepuas Hulu bersama perwakilan masyarakat tani di Gedung Pelayanan Satu Atap Kabupaten Kepuas Hulu Senin 31 Agustus 2026. Dalam audiensi tersebut, DPCSPI menyampaikan sejumlah aspirasi dan juga tuntutan terkait persoalan agraria, khususnya penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat atau kelompok tani dengan perusahaan perkebunan. Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kapolres Kepuas Hulu, Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN, serta Kepala OPD terkait menerima dan juga mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan. Pemkab Kepuas Hulu membuka ruang komunikasi dan dialog untuk mencari solusi terbaik atas persoalan agraria secara adil, damai, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
4: Waalaikumsalam, Sandi.
5: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
6: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
4: Karena hanya itu yang papar.
5: Wah, seru kayaknya, Din. Dulu Ibu juga suka dengerin, Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
7: Demikian drama radio.
5: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
6: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
5: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
6: Siaplah Bu, jangan Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
5: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih, jadi deh kayak gitu.

Warna lampu lalu lintas tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah pada lampu lalu lintas diambil dari zaman peperangan. Benar sekali. Pada saat itu, warna merah memberikan arti berhenti. Itulah mengapa ketika lampu merah menyala, para pengendara pada jalur tersebut wajib berhenti untuk memberikan kesempatan kendaraan dari arah lain melaju. Untuk warna kuning dalam lampu lalu lintas, artinya diambil dari warna api. Ketika api tersebut menyala, maka prajurit harus bersiap-siap dalam menghadapi musuh. Dengan filosofi ini, maka warna kuning dalam lampu lalu lintas membuat para pengendara harus mulai siap-siap melaju atau berhenti. Bagaimana dengan warna hijau? Hijau identik sebagai warna yang membawa kesan ketenangan. Arti itu pula yang digunakan dalam lampu lalu lintas. Hijau dalam lampu lalu lintas diambil dari warna daun yang menggambarkan ketenangan. Dengan begitu, lampu warna hijau memberikan arti bahwa para pengendara sudah aman jika berjalan. Sekarang Anda telah mengerti filosofi dari arti masing-masing warna lampu lalu lintas. Bagaimana dengan arti penyusunan warna ini? Seluruh lampu lalu lintas pasti menggunakan penyusunan vertikal warna merah, kuning, dan hijau dari atas hingga ke bawah. Sebenarnya, apa tujuan penyusunannya? Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna jalan yang memang buta warna. Warna merah yang memiliki kandungan corak, jingga, serta hijau mengandung corak biru tetap dengan mudah dilihat oleh orang buta warna. Mereka tetap mampu membedakan kedua warna lampu tersebut ketika menyala. Fungsi dari itu semua adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Mari kita patuhi isyarat yang diberikan lampu tersebut agar selamat saat berkendara di jalan raya.

0: kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Ayo bentak lagi. Enggak, mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor bu ini?
2: Sama sekali.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
3: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi, masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines review yang mengasum standar ke semua konten terkosan ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam konteks tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibujatin itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: World Awareness Seminar

0: 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
2: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
3: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
1: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
5: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
6: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
5: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
6: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
7: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
6: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: itu sebesar 4,96%.
9: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
8: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
9: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
10: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
9: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar. Sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus, ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: adaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Malam Agama Konghucu. Akan kami hadirkan lagu-lagu Konghucu ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 1,
5: ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
3: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
2: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
3: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
2: Maksudnya?
3: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
2: Iya juga ya.
3: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
2: Iya juga ya.
3: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kenapa ya lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah?
4: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
3: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
5: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
4: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
3: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
5: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
4: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
3: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
5: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
4: Setuju, jadi stop buang sampah di lahan kosong.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah Bu. Jangan Ibu, aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Sintang sore ini harus kami akhiri karena sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di Sintang malam ini, rekan saya Herlinda akan menemani Anda dan juga akan diawali dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan saya Asri sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya, sama beberapa grup band aja gitu ya, emang suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas dia bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik, katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana. Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya, terus ada karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
1: nggak ikut rekamannya.
0: Oke. Okay.
1: Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Turnya.
0: Ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band Primer Band juga ya, Primer Band. Terus ada Katon Bagat Skara, Yopi Enono lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Skara dan Yopi Enono kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkat Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma Ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: Ma. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya. Ingin bermain drum, emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat

0: Lanjut kita
1: ya, ada lagi? Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
0: Oh, siap.
1: Terus gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah gak gabung lagi di Yofi and Nono. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telpon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
2: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
2: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
2: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
2: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
2: Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Turkio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oke. Iya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, iya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM, Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes, ya.

0: itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
0: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali ini memang seperti yang tadi disampaikan, mendapat julukan band, drummer 1000 band. Oke, okay. Kita coba lagi di...
0: Benar itu yang ngasih nama, Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya? Oh iya, iya, iya. Ya,
0: ada Mates, ya, jadi dia yang karena, dia yang, waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna.
1: Aha.
0: Sana sini, ya. Cuma kan dia selalu... Kalau ada latihan, saya nggak bisa, saya main nama ini, sampai itu, sampai hari itu kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke, fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu, selamat malam Bu Farida.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap, Bu Farida.
2: Iya.
1: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
2: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
2: Iya, selamat malam Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
0: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
2: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
1: Betul.
2: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan, pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
2: Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
2: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
2: Oh iya. Titip salam Mbak Ita ya.
1: Oke. Okay.
2: Salam sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
2: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
0: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Oke.
0: Okay. Di nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
0: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main tiga kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh iya iya iya iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
0: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
0: Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
3: Oke. Baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam Bang Mas Aske ya, dan tamunya.
1: Bang Gary, ya.
3: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi.
1: Mm-hmm.
3: Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke.
3: Okay. Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
3: Okay. Untuk tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso.
1: Mm-hmm.
3: Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
3: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
0: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
0: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
0: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
1: Hampir semua kota ya?
0: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana.
1: Mm-hmm.
0: Sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
0: besar
1: ya?
0: Udah sampai di Sumatera pun saya main, ada di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota
0: udah
1: kecil
0: pernah,
1: ya
0: gitu.
1: Siap.
0: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya.
0: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada,
1: jadi
0: itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana.
4: Mas
1: apa
4: Yudi
1: yang mau di...
4: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
4: Kenapa sendiri, Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat
4: Depo,
1: teh.
4: Ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
4: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
4: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya, oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
4: Minta kuenya awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, okay. Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
4: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
4: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
0: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
4: Ya, Bang Gary, ya.
0: Oma Ana.
4: Wah. Iya.
0: Mana?
1: Bang Gary, Palembang.
4: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya, 85.
4: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gery, Bang Gery.
1: Sama apa lo?
4: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya. 85
4: iya,
1: ya.
4: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke.
4: Okay.
1: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
4: Oke, okay,
1: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
4: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan.
4: Untuk Bang Hart tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya.
1: Mm-hmm.
4: Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
4: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
4: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, ya gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita bikin, kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Joswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Oh iya lagu apa ya Gary? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Selamat pagi, kabare.
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar. Ah
3: gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang, wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Baru selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: WhatsApp di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu.
2: Iya.
0: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif.
2: Iya.
0: Atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Amin. Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Iya. Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Wah. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: sama
1: Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu.
2: Okay.
4: Duh, ngedengerin di Gurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen.
2: Kami sosolen.
0: Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini. Suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya.
0: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Ojo suwe-suwe sama di tentai di wong ake atak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi gatau melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada yang mau disampaikan.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya jujur aja, kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu, terus kita wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wes.
0: Oke.
2: Keren banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Ya, syukurilah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Ya.
0: Melampiaskan emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Daga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
6: Satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ali rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Bang Gery juga bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Kumaha damang Nyong.
1: Pangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gery?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan nah, perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yubi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
6: jadi drummer. Pernah kan lebih. Ya Mbak Ita ya?
2: Iya
0: pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah kesini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis? Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, sendiri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
0: Oke, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum perangkat selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata kata panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
2: Kakak Bung. Oh, Bung.
7: Tapi Bu.
0: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
7: Okay. Anak muda
0: DG. Oh, oke.
7: Okay. Mungkin Bang Gery itu. Tapi karena orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam, Susi.
7: Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu ya, oke.
7: Iya, Bu. Bu-nya harus di apa ditarik gitu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, bagiannya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa? Bayu suaranya di kecil.
2: Iya, Bayu suaranya nggak kedengar.
7: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia musik. Musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gery.
0: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
2: Oke.
7: Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoy, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
7: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Okay. Rida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: malam, terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Keri. Ya. Silakan Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
1: Nah, pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Geri?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Geri belum tersambung. Oke, Bang Geri, selamat malam. Bang Geri. Kita lanjutin lagi Bang Geri ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Geri, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Geri, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Geri. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw,
0: oh, oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Geri, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Geri ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Geri?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Geri ya?
0: Masa sih gede
1: halo,
0: gini loh.
1: Halo Geri.
2: Halo. Kedengeran okay. Nggak?
1: Siap ya Geri ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Hart pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Iya. Ayo Bang Geri.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Geri?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Geri.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Bukan jawaban. Tadi Bang Geri menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail, wah,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Geri.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali
0: lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hart mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya,
0: album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Geri.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Geri.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Geri?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Geri. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Geri.
0: Susah. Ya.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Geri? Oke.
1: Okay. Ingat Bang?
2: Ingat.
0: Bang Geri, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat Bang ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyainnya yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Ambas, yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oke.
3: Okay. Kas terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti untuk
0: penyiar gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget. Oh,
0: CS
1: Mas
0: banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix, oh, iya gimana? Memutuskan King ke gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu Gerry. Ya. Yang paling lama dengan band apa, Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz ini, gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak? Pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget, karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabudi Dharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gary ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas. Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya.
1: Ya.
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng
1: itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya, satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Yeah, oh, ya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno. Kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary Harp.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagunya apa Bang? Saya isi juga lagunya ya, lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke, Bang. Siap.
0: Cinta Terakhir ya. Siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya yang sama saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putus Ibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Sintang dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah memasuki jam istirahat.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Ayo Cegah Diabetes Mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Sintang kembali, selamat malam, selamat beristirahat. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan Anda nanti hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda di malam hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Kamis 3 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat serta rekan Well di meja MCL. Hari ini pendengar, hari Kamis 3 September 2026, RRI Sintang mengudara ke ruang dengar Anda di sepanjang hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sintang Menyapa Pagi, kita akan awali dengan Mutiara Pagi Islam hingga jelang pukul 6. Kemudian pukul 6, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Dilanjutkan dengan KDK, itu kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Pukul 7, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional dan Suara Warga pukul 7.30. Kemudian pukul 8 hingga pukul 10 informasi-informasi aktual yang terjadi di berbagai belahan dunia dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk Anda. Simak dan ikuti terus rangkaian-rangkaian acara bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda, kena kemarau masih terus melanda di berbagai belahan bumi Indonesia termasuk juga di luar negeri. Namun Indonesia terdampak sangat parah ya, kena dampak El Nino, khususnya di Kabupaten Sintang seperti saat ini. Kabut asap tebal banget ya, kalau Anda sedang berada di luar, Anda bisa melihat seperti apa pekatnya suasana kabut asap saat ini yang menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kemudian kebakaran juga masih terus terjadi, bahkan kemarin kami update juga informasi kebakaran terjadi di kompleks desa Sungai Ana. Nah, ini memprihatinkan sekali ya. Dan tentu juga kita harus mawas diri, ya, menjaga diri, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan kesehatan juga harus tetap kita jaga. Jangan lupa gunakan masker. Terlebih bagi masyarakat yang sudah melakukan aktivitas dari tengah malam tadi sampai saat ini, seperti di pasar sayur, nah, pasar tumpah, ya, melakukan transaksi jual beli, hati-hati, jaga kesehatan, gunakan masker.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ya pendengar, astagfirullahaladzim, istighfar itu sangat penting ya bagi kita semua. Dan tentu juga memberikan berkah. Nah pagi ini sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang. Dan program Mutiara Pagi Islam ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sintang dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Sudah hadir narasumber, yaitu ada Ustadz Mursidin Habibullah. Dan pagi ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Sintang. Jadi Anda bisa menonton, bergabung ya, untuk menanyakan secara langsung nantinya di penghujung kebersamaan melalui layanan telepon kami di 0565274747 dan juga WhatsApp 0857500044740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Habib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa, bagaimana kabar pagi ini? Mudah-mudahan
1: alhamdulillah rabbil alamin. Baik.
0: Baik. Yang penting baik aja kurang ya, Bang Ustaz. Bahagia tentunya ya.
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Ya meskipun cuaca masih belum hujan ya, belum ada hujan dan pekat, kabut asap makin pekat gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Semoga aktivitas lancar ya. Amin. Untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Umat Muslim, pagi ini kita akan mendengarkan tema dalam program Mutiara Pagi Islam, yaitu meneladani akhlak mulia, membangun generasi unggul. Nah ini yang paling penting ya, udah mulia, akhlaknya, generasinya unggul, bisa menjadi panutan, contoh bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Tentunya kontribusi luar biasa yang bisa diambil. Mudah-mudahan ya, ini adalah akhlak Nabi Muhammad SAW yang kita adopsi, begitu ya Bang Ustadz ya. Kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa? Silakan Bang Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk kembali menyambut pagi hari dalam keadaan penuh harapan dan keberkahan. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada penjunjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat Islam yang selalu istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pendengar setia program Mutiara Pagi RRI Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab ketakwaan itu adalah bekal terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia sekaligus menjadi jalan menuju kebahagiaan di akhirat. Pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka hati, menenangkan pikiran, dan menghadirkan niat yang begitu tulus agar setiap nasihat yang kita dengar menjadi cahaya yang menerangi langkah hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis ilmu ini melalui siaran ini sebagai wasilah bertambahnya keimanan, bertambahnya keluasan ilmu, bertambahnya keberkahan rezeki, kemudahan segala urusan, serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pendengar RRI Sintang dimanapun berada, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, para orang tua, para pemuda, para pelajar, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah dengan penuh berkah, dalam suasana kita masih berada dalam momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sama-sama mengambil satu tema yang begitu sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu insyaallah kita akan mengkaji meneladani akhlak yang mulia, kemudian membangun generasi yang unggul. Tema ini sangat begitu penting. Mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang Maulid Nabi, jangan sampai peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya berhenti pada acara seremonial saja. Jangan sampai kita hanya memperbanyak lantunan solawat, membaca sejarah kelahiran beliau, mendengarkan kisah perjalanan hidup beliau, kemudian setelah selesai acara, kehidupan kita kembali seperti biasanya. Maulid Nabi yang seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki diri. Kita bertanya kepada diri kita, sudahkah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam kehidupan kita? Sudahkah kita meneladani kejujuran beliau? Sudahkah kita meneladani kesabaran beliau? Sudahkah kita meneladani kasih sayang beliau? Sudahkah kehadiran kita memberikan manfaat bagi orang lain? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Maka ayat ini memberikan pesan yang begitu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang harus kita kenal, tetapi Allah juga mengatakan bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah adalah teladan yang terbaik. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, lihatlah bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang baik, lihatlah bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anaknya. Kalau kita ingin menjadi guru yang baik, lihatlah bagaimana Rasulullah mendidik umatnya. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana Rasulullah memimpin masyarakat. Begitu dan seterusnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah teladan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang luhur. Maka ayat ini merupakan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, yang memuji Rasulullah bukanlah seorang manusia. Yang memuji beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad memiliki khuluqin azim, yaitu apa? Akhlak yang begitu agung. Oleh karena itu, salah satu pelajaran terbesar daripada Maulid Nabi ini adalah bagaimana kita menghadirkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka hadis ini di antara salah satu hikmahnya adalah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa salah satu misi kerasulan beliau adalah menyempurnakan akhlak manusia. Maka Islam bukan hanya tentang banyaknya ilmu saja, Islam bukan hanya tentang banyaknya ibadah saja, Islam bukan hanya tentang seberapa banyak seseorang berbicara tentang agamanya, tetapi semua itu seharusnya melahirkan akhlak yang baik. Kalau ilmu kita ini bertambah, tetapi kesombongan juga bertambah, maka ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Kalau ibadah kita bertambah, tetapi kita semakin mudah menghina orang lain, maka harus ada sesuatu yang kita perbaiki. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, tetapi lisan kita masih suka menyakiti hati orang lain, maka kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh manakah Al-Quran membentuk akhlak kita? Karena tujuan ilmu bukan hanya sekadar membuat kita pintar saja, tetapi tujuan ilmu adalah membuat kita semakin tahu bagaimana harus bersikap. Kemudian yang kedua, generasi yang unggul bukan hanya generasi yang cerdas. Hadirin pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu menginginkan generasi yang unggul. Kita ingin anak-anak kita menjadi orang yang berpendidikan. Kita ingin mereka menguasai ilmu pengetahuan. Kita ingin mereka mampu menggunakan teknologi yang ada. Kita ingin mereka sukses dalam pekerjaannya. Kita ingin mereka menjadi seorang pemimpin yang adil. Tidak ada satu hal pun yang tidak boleh kita lupakan. Kecerdasan tanpa akhlak adalah kehilangan arah. Generasi unggul bukan hanya generasi yang tinggi nilainya di sekolah saja. Generasi yang unggul bukan hanya generasi yang pandai menggunakan teknologi saja. Generasi yang unggul adalah generasi yang memiliki iman, memiliki ilmu, memiliki akhlak, memiliki tanggung jawab dan kepedulian. Kita ingin anak-anak kita pintar tetapi juga jujur. Kita ingin anak-anak kita sukses tetapi tetap rendah hati. Kita ingin anak-anak kita memiliki jabatan tetapi tetap amanah. Kita ingin anak-anak kita ini menjadi orang yang kaya tetapi tetap memiliki hati yang dermawan. Kita ingin anak-anak kita memiliki ilmu yang tinggi tetapi tetap menghormati guru dan orang tuanya. Inilah generasi yang unggul yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah membangun generasi unggul dimulai dari keluarga. Kalau kita berbicara tentang generasi, jangan hanya menunjuk kepada sekolah. Jangan hanya mengatakan ini tugas guru. Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Dan pendidikan yang pertama yang harus dimulai adalah pendidikan di rumah. Anak belajar dari apa yang dia lihat. Sebelum anak itu memahami nasihat yang panjang, mereka melihat perilaku orang tuanya terlebih dahulu. Jika orang tua mengajarkan kejujuran tetapi anaknya melihat orang tua sering berbohong, anak akan bingung. Jika orang tua menyuruh anak menghormati orang lain tetapi di rumah sering berkata kasar, anak akan belajar dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, pendidikan akhlak yang paling kuat adalah keteladanan. Ayah menjadi teladan, ibu menjadi teladan, guru menjadi teladan, seorang pemimpin menjadi teladan, tokoh masyarakat juga menjadi teladan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik bagaimana beliau mendidik seorang manusia dengan keteladanan. Bukan beliau hanya mengatakan jadilah orang yang sabar, tetapi beliau menunjukkan apa itu kesabaran. Beliau tidak hanya mengatakan jadilah orang yang penyayang, tapi beliau menunjukkan apa itu kasih sayang. Beliau bukan hanya mengatakan jadilah orang yang jujur, tetapi beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Inilah pendidikan yang sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia pertama adalah akhlak kita kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Dengan beriman kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya, dengan meninggalkan larangannya, bersyukur atas nikmatnya, dengan sabar menghadapi ujiannya dan bertawakal kepadanya. Jangan hanya mengingat Allah ketika kita membutuhkan sesuatu saja, tetapi marilah kita sama-sama belajar menjadi seorang hamba yang selalu mengingat Allah dalam keadaan yang senang maupun susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dan zikir yang sebanyak-banyaknya. Hadirin sekalian, generasi yang unggul harus memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Sebab ilmu tanpa iman dapat kehilangan arah. Kecerdasan tanpa ketakwaan dapat disalahgunakan. Kekuasaan tanpa amanah dapat menjadi kezaliman. Oleh karena itu, kita bangun generasi yang bukan hanya cerdas pikirannya saja, tetapi juga bersih hatinya. Yang kelima adalah akhlak kepada orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu akhlak yang harus kita tanamkan kepada generasi muda adalah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan hendaknya perbuatan baik kepada orang tua, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa besar kedudukan orang tua. Karena itu anak-anak kita harus kita didik untuk menghormati seorang ayah dan ibu. Bukan hanya kita membutuhkan uang saja, bukan hanya kita ketika membutuhkan

tapi hadirkan juga yang namanya keteladanan. Karena anak-anak itu membutuhkan bukan hanya rumah yang bagus, mereka membutuhkan rumah yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian yang keenam, akhlak kepada guru dan orang-orang yang berilmu. Hadirin rahimakumullah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, generasi unggul adalah generasi yang menghargai ilmu dan menghormati guru. Guru bukan hanya orang yang memberikan pelajaran saja. Guru adalah orang yang membantu membuka jalan pengetahuan. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan kepada anak-anak kita adab sebelum ilmu. Ketika bertemu dengan guru harus dihormati. Ketika belajar harus mendengarkan. Ketika dinasihati jangan langsung melawan. Ketika berbeda pendapat sampaikan dengan sopan. Inilah yang dinamakan akhlak. Di zaman sekarang ini anak-anak kita sangat mudah mendapatkan informasi dengan telepon genggam, melalui handphone, melalui WhatsApp. Mereka dapat menemukan berbagai macam-macam pengetahuan. Tetapi tantangannya adalah apakah mereka mampu membedakan mana yang benar dan membedakan mana yang salah. Karena itu pendidikan akhlak dan pendidikan agama tetap begitu sangat penting. Teknologi harus menjadi alat untuk kebaikan, bukan menjadi sesuatu yang mengendalikan kehidupan dunia. Kemudian yang ketujuh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan. Salah satu akhlak yang sangat penting di zaman sekarang adalah menjaga lisan. Dahulu seorang berbicara kepada orang lain melalui hanya mulut. Sekarang seseorang dapat menyakiti ribuan orang hanya dengan satu lisan di media sosial. Oleh karena itu, jadi kita juga memiliki akhlak. Sebelum menulis, pikirkan. Sebelum membagikan berita, diperiksa dulu. Sebelum memberikan komentar, pertimbangkan dulu. Apakah tulisan kita ini bisa membawa manfaat atau tulisan kita ini malah menyakiti hati orang lain? Apakah berita itu benar? Apakah Allah ridho dengan apa yang kita tulis? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini begitu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak semua yang kita tahu harus kita katakan. Tidak semua yang kita dengarkan harus kita sebarkan. Tidak semua yang kita lihat harus kita komentari. Kadang-kadang diam itu adalah akhlak. Kadang-kadang memaafkan adalah akhlak. Kadang-kadang mengalah itu juga kadang-kadang akhlak. Dan kadang-kadang berminta maaf terlebih dahulu itu adalah suatu kemuliaan. Kemudian yang kedelapan, menjadi generasi yang jujur dan amanah. Hadirin sekalian, generasi unggul harus memiliki kejujuran. Kejujuran modal besar dalam kehidupan. Kalau seseorang pintar tetapi tidak jujur, ilmunya dapat disalahgunakan. Kalau seseorang memiliki jabatan tetapi tidak amanah, jabatannya dapat merugikan orang lain. Kalau seseorang memiliki kekayaan tetapi tidak amanah, maka kekayaan tersebut dapat menjadikan sumber masalah. Oleh karena itu, marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi sekarang, lebih baik mendapatkan sesuatu sedikit tetapi halal dan jujur daripada mendapatkan banyak tetapi dengan cara yang salah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tuaddul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Inilah prinsip hidup: amanah dalam pekerjaan, amanah dalam keluarga, amanah dalam pendidikan, amanah dalam kepemimpinan, amanah dalam menggunakan harta, bahkan amanah terhadap waktu. Yang kesembilan, Rasulullah SAW adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa rahmat. Oleh karena itu seorang muslim seharusnya menjadi sumber daripada kedamaian. Kehadirannya membuat orang merasa aman, perkataannya menenangkan, perbuatannya memberikan manfaat, bukan sebaliknya. Jangan sampai orang takut kepada kita hanya karena kita merasa paling benar. Jangan sampai keluarga kita takut berbicara kepada kita karena kita mudah marah. Jangan sampai tetangga kita merasa jauh karena lisan kita. Jangan sampai teman kita ini

0: jauh karena omongan kita. Menjadi seorang muslim berarti berusaha menjadi manusia yang membawa rahmat. Kemudian yang ke-10, menjadi generasi unggul adalah generasi yang peduli. Hadirin rahimakumullah, generasi unggul bukan generasi yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi generasi yang peduli terhadap sesama manusia. Peduli kepada orang tua, peduli kepada guru, peduli terhadap tetangga, peduli kepada anak yatim, peduli kepada fakir miskin, peduli kepada lingkungan, peduli kepada masyarakat. Kita hidup tidak sendirian. Kesuksesan kita tidak boleh membuat kita lupa kepada orang lain. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin tinggi pula kepeduliannya. Semakin tinggi jabatan seseorang, seharusnya semakin besar tanggung jawabnya. Semakin banyak harta seseorang, seharusnya semakin banyak pula manfaat yang dapat diberikan. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 adalah maulid Nabi Muhammad SAW harus melahirkan perubahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jadikan maulid Nabi tahun ini sebagai momentum perubahan. Setelah mendengarkan ceramah tentang Rasulullah, mari kita berubah. Kita dahulu, kita mudah marah. Mari kita belajar bersabar. Kita dahulu, kita mudah berkata kasar. Mari belajar menjaga lisan. Kita dahulu, jarang memaafkan. Mari sama-sama belajar memaafkan. Kita dahulu, kita sulit memaafkan. Maka dari sekarang kita belajar mulai memaafkan. Kita dahulu, kita kurang menghormati orang tua. Maka harus kita perbaiki. Kalau dahulu kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, mari kita gunakan untuk kebaikan. Inilah makna maulid Nabi yang sesungguhnya. Bukan hanya mengenang kelahiran beliau saja, tetapi menghidupkan sunnah dan menjalankan akhlak beliau dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua termasuk salah satu umatnya yang bisa meneladani akhlak beliau, dan kita menjadi generasi yang unggul sampai ke anak cucu dan keturunan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar umat muslim, kami ajak Anda bergabung melalui layanan telepon kami di 0565-27447. Tema kita tadi sudah dibahas bersama Habib, dan tentu ini menjadi sebuah renungan, ya, introspeksi diri kita masing-masing. Mampukah kita dan bisakah kita meneladani suri teladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari? Nah, termasuk fenomena bencana alam, ya, yang terjadi seperti saat ini. Ya, karena tidak mungkin terjadi kebakaran hutan dan lahan yang begitu dahsyat, begitu ya, mengakibatkan berbagai dampak, kekeringan, begitu ya, kemudian polusi udara tercemar, aktivitas terganggu, ekonomi juga ikut terganggu. Nah, ini kan dalam tanda kutip dampak dari ulah manusia sendiri yang tidak bisa menjadi teladan menjaga kelestarian lingkungan, begitu ya. Lingkungan yang ada dirusak, dibuka besar-besaran, terjadi pembakaran. Nah, sehingga dalam tanda kutip dalam hal ini sebagian orang yang memang mencari nafkah dari hasil bumi justru menjadi
0: susah
1: dan bahkan dijadi kambing hitamkan.
0: Ya, betul.
1: Nah, ini bagaimana Bang Ustadz melihat fenomena yang terjadi saat ini? Kita lihat ya, bencana alam ini menimbulkan kabut asap dan lain-lain ini.
0: Ya, jadi mengenai fenomena yang kita alami sekarang di Indonesia, terkhususnya di Kalimantan ini, bahkan saya melihat berita itu bahkan Kalimantan Barat, Sintang ini adalah termasuk salah satu wilayah yang mengalami asap yang sangat buruk, seperti itu. Maka kita bisa melihat dari fenomena yang seperti ini, dari sisi agamanya, ketika ada gerhana matahari, kita diperintahkan untuk sholat. Ketika ada gerhana bulan, kita diperintahkan untuk sholat. Begitu juga ketika kita dilanda kemarau yang berkepanjangan, sehingga membuat kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, kebakaran hutan yang begitu besar, kebakaran rumah, bahkan ada juga yang sebagian itu kendaraan juga ikut terbakar karena apinya menyambar, maka di sini kita juga diperintahkan untuk untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi agamanya seperti itu. Kita diberikan masalah, diberikan ujian oleh Allah, maka harus mendekat kepada Allah, bukan justru menjauh daripada Allah. Bukan kita putus asa, tidak mencari nafkah lagi, bukan kita biasa-biasa aja, tetapi di antara salah satu akhlak yang Rasulullah contohkan adalah bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita bersama. Maka di antara salah satu pengaruh bencana alam di dunia ini adalah sebagian besar karena tangan ulah manusia sendiri. Contoh kebakaran-kebakaran yang sekarang kita tidak tahu, kita tidak bisa memvonis apakah kebakaran ini terjadi terbakar sendiri atau dibakar dengan orang, dibakar dengan yang punya lahan tersebut, karena menganggap dengan metode membakar ini adalah salah satu cepat untuk penyuburan dan tidak memakan biaya. Itu yang beredar di berita-berita. Bahkan ada juga beberapa itu pelaku sudah tertangkap kan, seperti itu. Ini adalah tindakan yang bagus seperti itu. Ketika kita dilanda kemarau seperti ini, yang namanya segala pepohonan, ladang itu rawan dengan api, bahkan percikan api sedikit saja sudah bisa menghabiskan semua. Maka yang harus kita lakukan, akhlak teladan Rasulullah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita terus berusaha menjaga lingkungan kita. Lingkungan yang sudah rusak seperti ini harus kita jaga dengan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagi kita seorang, mohon maaf, bagi kita yang merokok, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Ini adalah salah satu usaha kita. Kemudian yang kedua, menggunakan masker dalam aktivitas, berangkat sekolah pun seperti itu, berangkat aktivitas kerja diusahakan menggunakan masker, kita berikhtiar. Kemudian bagaimanapun ketika kita mengendap penyakit di musim kemarau yang berkepanjangan ini, jangan sampai penyakit kita itu bisa menular. Jadi intinya melihat dari fenomena ini, perkara lahan kebakaran yang sudah terjadi, ya mau bagaimana lagi? Tinggal tugas kita adalah mencegah bagaimana tidak ada kejadian kebakaran hutan lagi. Seperti itu.
1: Baik. Menahan diri, memahami fenomena yang terjadi, begitu ya, dan kita renungi dampak yang sudah dirasakan saat ini, begitu Bang Ustadz ya. Baik, pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, itulah keteladanan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW ya. Bukan hanya tentang agama, tentang kehidupan sehari, tapi tatanan kehidupan dunia seperti alam, begitu ya. Juga diajarkan bagaimana cara kita ramah lingkungan. Bahkan ada yang mengatakan kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita juga, betul, begitu ya Bang Ustadz. Baik, ini ada pertanyaan juga di Bang Ustadz, titipan juga dari pendengar kita. Ingin menanya, sekaligus kena tema bagus banget ya, teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, bermedia sosial, ini gonjang-ganjing sering terjadi antara anak, orang tua, istri maupun suami. Nah, pertanyaannya, ketika mendapat suatu keharusan memilih dan paling diutamakan. Nah, ini memang dilematis nih Bang Ustadz ya. Mana sih yang paling harus didahulukan? Apakah pasangan, anak, atau orang tua? Nah, ini dalam kehidupan sehari ini kita tahu, ingin tahu juga sebagai panutan manusia paling sempurna gitu ya, dari seorang Nabi Muhammad ini, ketika kita mendapat pilihan nih, harus mendahulukan yang mana nih? Ini sama-sama urgent nih, sama-sama harus nih. Apakah orang tua, istri atau suami, atau anak yang harus didahulukan nih Bang Ustaz?
0: Jadi ya memang sering terjadi perkara seperti ini, antara mendahulukan orang tua, mendahulukan suami atau istri, kemudian mendahulukan anak. Jadi dalam teladan Rasulullah SAW, jadi sebenarnya tiga perkara itu bisa dikatakan juga bukan suatu pilihan, tapi itu adalah kewajiban. Kita sebagai anak memiliki orang tua yang harus wajib kita rawat. Kan seperti itu. Ketika orang, sebagaimana Rasulullah mengatakan, Ketika orang tua memberikan nasihat, maka dengarkanlah. Ketika orang tua masih sehat, maka dijaga. Ketika orang tua sudah mulai tua, maka dirawat. Inilah kewajiban seorang anak. Kemudian ketika anak tersebut sudah lepas daripada tanggung jawab orang tua, dalam artian anak tersebut sudah menikah, nah kan seperti itu, maka tanggung jawab orang tua sudah lepas. Nah, dan kita juga tanggung jawabnya sebagai suami atau sebagai istri, tanggung jawabnya yang suami memiliki tanggung jawab seorang istri, yang istri juga begitu juga memiliki tanggung jawab seorang suami, kan seperti itu. Maka yang kita bahas di sini adalah apakah kita harus mendahulukan orang tua atau istri kita, kan seperti itu. Maka di sini bukan, ini bukan suatu pilihan, tetapi ini adalah suatu kewajiban. Kita tetap menunaikan kewajiban orang tua tanpa mengurangi kewajiban seorang istri, kan seperti itu. Kita mencari nafkah untuk istri harus wajib. Memberikan keharmonisan dalam keluarga kita itu suatu kewajiban. Memberikan nafkah batin, memberikan nafkah zahir, itu juga suatu kewajiban bagi seorang suami. Bahkan di antara salah satu keberkahan rumah tangga itu adalah dengan mengurus orang tua. Itu sebenarnya, ini kuncinya sebenarnya yang orang-orang tidak paham. Dalam artian orang-orang tidak paham itu apa? Orang itu hanya memikirkan, menganggap bahwa orang tua dan istri itu adalah suatu perkara yang bisa kita pilih. Sebenarnya tidak, itu suatu kewajiban. Bahkan di antara salah satu yang membuat rezeki keluarga kita itu bisa menjadi alhamdulillah sempurna, kemudian keluarga kita itu menjadi harmonis, di antara salah satu adalah dengan mengurus kedua orang tua, kan seperti itu. Kita tidak meninggalkan orang tua, kewajiban orang tua juga harus kita penuhi, tapi tetap yang nomor satu yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita ini tidak meninggalkan kewajiban terhadap keluarga kita, kan seperti itu. Kemudian terhadap anak, seperti itu. Terhadap anak, kita sebagai orang tua harus bisa memperbaiki diri sebelum kita ini mengajarkan seorang anak. Maka dikatakan madrasatul ula al-um, madrasah pertama kali seorang anak itu adalah orang tua, kan seperti itu. Kalau orang tua itu sering di rumah itu, dalam istilahnya kehidupannya itu, dari segi omongannya, segi ibadahnya, dalam artian kurang ke seperti itu, ya anaknya pun akan ikut seperti itu. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, kalau orang tuanya itu di rumah bisa mendidik, orang tuanya bisa mencontohkan, maka insya Allah anaknya pun, ya insya Allah akan, akhlaknya pun akan baik, teladannya juga akan baik. Maka anak itu paling cepat sebenarnya menangkap itu bukan ketika di sekolah, tapi ketika di rumah. Melihat orang tuanya berbuat seperti ini, nah, orang tuanya melarang jangan ngomong kotor, nah, tiba-tiba orang tuanya ngomong kotor, maka anak ini akan bingung. Nah, jadi mana yang harus aku ikuti, kan seperti itu. Jadi dalam pengaruh anak ini, orang tua itu sangat besar. Kemudian terhadap orang tua, kita juga sebagai anak ini harus bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua dan memberikan yang lebih baik lagi kepada keluarga kita. Menjaga keharmonisan keluarga, menjaga kehangatan keluarga, bagaimana orang tua kita ini tidak kita nafikan, atau dalam artian tidak kita kecualikan. Mentang-mentang tanggung jawabnya sudah lepas, jadi orang tua kita ini ya sudah, kita anggap seperti biasa. Nah, jangan seperti itu. Kewajiban terhadap orang tua juga ada, kemudian terhadap istri itu juga lebih penting, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bang Ustadz. Jadi para pendengar ya, yang sudah memiliki keluarga berumah tangga, harus selektif ya, harus betul-betul memahami mana kewajiban, mana yang menjadi tanggung jawab, begitu ya. Oke, jangan dibolak-balik, begitu ya. Oke, baik pendengar dimanapun berada, masih kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui live YouTube RRI Sintang dan juga siaran terestrial. Kami berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini dalam program Mutiara Pagi Islam. Silakan bergabung melalui layanan telepon kami di 0565274470 dan juga WhatsApp kami di 0857500047740. Nah, ini sudah bergabung Bang Ustadz, kita sapa dulu.
0: Ya.
1: Baik, untuk Anda dimanapun berada, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Ini Bi Iem ya, langsung ya Bang.
1: Silakan Bi Iem.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ya.
2: Gak kedengaran suara.
1: Gak kedengaran, boleh ulangi?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini Pak Ustaz mau nanyakan Bu Imah, kali ibu-ibu di sini ya, nenek-nenek di sini. Kalau kita punya menantu perempuan, nanti volumenya agak besar. Kalau kita punya menantu perempuan, nggak mau diikuti mertuanya, tapi anaknya bawa, sampai mertuanya nangis-nangis, pulang ke tempat anak yang satu, sampai ya Allah, kenapa aku kok nggak mau nerima menantu saya perempuan? Anak aku sedang anak aku mau membawa. Tapi ya udah lama, mama tenang ya. Nanti Allah bisa bolak-balikkan. Itu gimana ngadapi orang tua, ngadapi menantu yang apa ya, nggak mau benar, nggak mau negur, nggak mau apa. Kalau lihat mertuanya orang melengos, ditanya mertuanya nggak mau jawab. Gimana Pak Ustaz ngadapi itu?
1: Baik.
2: Itu ya Pak Ustaz, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih, Wong Ustaz ya. Dalam rumah tangga, seorang menantu tidak bertegur sapa dengan mertuanya. Yeah. Anaknya mau ngajak mamanya ikut hidup bersama dia, tapi menantu tidak mau, nggak terima nih. Gimana nih, yeah, Bang Ustaz?
0: Jadi sebenarnya cara mengatasi menantu yang seperti ini, yang tidak mau istilahnya berkomunikasi, tidak mau bergabung dengan orang tua, dalam artian memang itu orang tuanya bukan orang tua secara kandung, tetapi orang tua ya mertua, kan seperti itu. Nah, orang tua sebab pernikahan. Dan bagaimanapun secara dalam Islam, menantu yang seperti itu tetap sah menjadi seorang anak orang tua tersebut, walaupun na'udzubillah anak tersebut sudah cerai, tetap dia mempunyai hubungan mahram, kan seperti itu. Maka dikatakan sebagai mahram mu'abbad. Kemudian untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh ibu ini, bagaimana mengatasi seorang menantu yang dia ini tidak mau berkomunikasi sama sekali dengan orang tuanya, bahkan anaknya sendiri apa namanya, istilahnya kalau bahasa kasar tidak boleh dekat-dekat dengan ibunya, dalam arti dengan neneknya, kan seperti itu. Maka yang harus kita perlakukan, yang harus kita perhatikan, kita memposisikan sebagai seorang ibu, maka kita melakukan tindakan kasar itu tidak dibenarkan. Nah, tidak dibenarkan, tetapi yang dicontohkan Rasulullah, iya, sebagaimana teladan Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, jika kita bertemu dengan orang yang seperti ini, dalam artian apalagi sudah menjadi bagian daripada keluarga kita, maka yang harus kita lakukan yang pertama, tidak melakukan tindakan kasar. Ini tidak diperbolehkan. Dalam agama tidak diperbolehkan, secara hukum juga tidak diperbolehkan tindakan kasar. Maka kita bahas secara agama dulu. Kalau secara agama, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi orang tua harus bisa bersabar menghadapi anak yang seperti itu. Nah, dalam artian menantu itu kan juga termasuk sudah menjadi anak. Kemudian yang kedua, terus mendoakan. Mendoakan supaya rumah tangganya ini terus diberikan keberkahan. Kemudian berdoa supaya menantu ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya hati yang lembut, Allah jadikan sifatnya sifat yang baik, seperti itu. Kemudian cara menyelesaikan kehidupan perilaku seperti dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam artian di luar pembahasan agama, kan seperti itu. Memang kita sebagai orang tua juga, sebagai mertua, seperti itu, memang kita tidak berhak ikut campur dalam urusan rumah tangga. Baik itu rumah tangga anak kandung kita sendiri, memang kita tidak diperbolehkan sebagai orang tua. Karena memang di antara salah satu yang memecahkan atau yang merusak keluarga itu tidak lain adalah karena campur tangannya orang tua. Tetapi tidak semua. Yeah. Ini hanya sebagian saja yang mengalami seperti itu. Hmm. Maka untuk ibu, tetap ibu harus bisa menjaga, dalam artian bagaimana memperlakukan menantu ibu lebih baik daripada dia melakukan kepada ibu. Dalam artian ibu tidak bisa, tidak boleh membandingkan antara anak dengan dia, tidak boleh membandingkan cucu dengan dia, kan seperti itu. Harus sama-sama netral. Dalam artian ya tetap menjalani kehidupan seperti biasa, jangan dijadikan beban. Seperti itu. Memang yang kita rasakan juga, kita tidak mau hubungan kita dengan anak, walaupun anak menantu pun tidak enak, sebatas ngobrol pun tidak mau, kan seperti itu. Tetap jangan dijadikan itu sebagai suatu masalah yang besar. Mungkin kita bisa menasehati anak kita, Bu. Kita bisa menasehati anak kita, "Nak, bagaimanalah istrimu itu, masa dengan mama ngomong aja enggak mau. Coba dikasih nasihat sedikit, salah mama itu di mana?" Kan seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab jawaban dari anak kita, memang terkadang ternyata mama ada pernah menyinggung sedikit. Nah, dari situlah kita bisa evaluasi. Maka tahap pertama yang harus ibu lakukan adalah bagaimana ibu bisa berbicara dengan anak kandung ibu sendiri. Ibu bisa tanya, "Sifat istri kamu itu bagaimana sih? Watak istri kamu itu bagaimana?" Kita seorang mertua, seorang ibu, seorang orang tua harus bisa menyesuaikan, kan seperti itu. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga, jangan sampai kita menjadi campur tangan keluarga mereka, seperti itu.
1: Baik Ibu Iem tadi, semoga keluarga yang merasakan masih kurang harmonis begitu ya, antara menantu dengan mertua, anak dan orang tua, dan keluarga saudara kandung lain sebagainya, cepat harmonis, membaiklah hubungan kalian semuanya tentunya, Bang Ustadz, ya. Karena harmonis, saling menghargai, rukun itu indah ya.
0: Betul.
1: Mendatangkan rezeki juga tentunya, saling berbagi, saling menghargai itu luar biasa sekali. Dan terima kasih Bang Ustadz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Sehat dan bahagia selalu. Amin. Ilmu yang sangat bermanfaat ini semoga bisa ditebarkan di seluruh pendengar dimanapun berada di pelosok negeri ya. Kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Bang Ustadz pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kami mengimbau untuk masyarakat yang pada saat itu mungkin mempunyai kesempatan untuk bergabung untuk kita berdoa bersama.
3: Operasi modifikasi cuaca ini kalau dapat kita tingkatkan, Pak ya. Di setiap ada potensi awan, jangan dikasih kesempatan itu lewat.

0: Dari kawasan Jalan YC Pongurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 3 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Jajaran Polres Sintang siap menggelar sholat istisqo pada Minggu 6 September 2026 pagi di halaman Mapolres Sintang. Kegiatan ini bertujuan memohon diturunkan hujan karena dampak dari musim panas, kemarau, karhutlah, serta terhindar dari bencana. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta pemerintah meningkatkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutlah. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Jajaran Polres Sintang siap menggelar sholat istisqo pada Minggu 6 September 2026 pagi di halaman Mapolres Sintang. Kegiatan ini bertujuan memohon diturunkan hujan karena dampak dari musim panas dan karhutlah serta terhindar dari bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Musim panas dan kemarau saat ini yang berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutlah serta kabut asap agar masyarakat memohon rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Polres Sintang siap menggelar sholat istisqo pada Minggu 6 September 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman Mapolres Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menjelaskan, kegiatan ini bekerja sama dengan Pemkab Sintang dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sintang, bertindak sebagai imam dan khatib Muhammad Hedi MPDI dari MUI Kabupaten Sintang. Tujuan sholat istisqo ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan karena saat ini musim panas dan kemarau yang cukup lama dan terhindar dari karhutlah. Pihaknya mengajak umat Islam di Sintang untuk bersama menghadiri dan melaksanakan sholat istisqo berjamaah.
2: Akan melaksanakan sholat istisqo, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026, pukul 06.30, sedangkan nanti di jajaran, di Polsek, itu akan melakukan hal yang sama, bergabung dengan Dan Ramil, maupun dengan Camat, sehingga nanti untuk masyarakatnya akan bertambah banyak. Kami mengimbau untuk masyarakat yang pada saat itu mungkin mempunyai kesempatan untuk bergabung untuk kita berdoa bersama sehingga bisa adanya hujan yang datang.
1: Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh personil Polres Sintang bersama masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat, serta senantiasa mengedepankan doa dan ikhtiar dalam menghadapi berbagai kondisi yang terjadi. Sebagai umat yang beriman, agar memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ampunan serta menurunkan hujan yang membawa keberkahan, mencukupi kebutuhan masyarakat serta terhindar dari bencana. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dalam membangun sinergi pencegahan karhutlah, Ketua Tim Penyuluh Satgas Karhutlah TNI Brigjen TNI M. Zamroni kunjungi PT Bintara Tani Nusantara, yaitu palm oil yang ada di Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Hal itu peringat disampaikan oleh Ketua Kelompok Penyuluh Satgas Karhutlah TNI Wilayah Kayan Hilir, Kolonel ARH Saptarendra Prasada, menyampaikan bahwa penyuluhan Satgas Karhutlah yang dilaksanakan di Wilayah Kayan Hilir tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga berbagai pihak terkait. Dialog penyuluh Satgas Karhutlah yaitu dengan pihak PT BTN POM membahas tentang peran perusahaan dalam melakukan mitigasi karhutlah dengan masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Brigjen TNI M. Zamroni menuturkan bahwa kondisi saat ini perusahaan harus mendukung program pencegahan karhutlah. Sementara itu, Humas PT BTN POM yaitu M. Napo mengatakan bahwa usia tanaman sawit milik petani telah berusia 19 hingga 20 tahun sehingga tidak dilakukan yaitu pembukaan lahan baru. Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa kerjasama dalam pencegahan dan juga pengendalian yang ada di Kayan Hilir telah berjalan dengan baik karena adanya koordinasi yang intensif. Pemerintah Kabupaten Sintang tengah mengupayakan pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang tengah mengupayakan pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, saat rakor penanganan Karhutla Senin kemarin mengatakan, helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya dialokasikan untuk wilayah Ketapang dan Pontianak. Namun pengerahan helikopter ke Sintang kini sedang diupayakan melalui koordinasi jajaran TNI. Menurut Kusnidar, upaya tersebut dilakukan menyusul perintah Panglima TNI kepada Pangdam 12 Tanjung Pura agar helikopter juga dapat digeser ke Sintang yang disampaikan Dandim 1205 Sintang kepadanya. Seiring upaya tersebut, BPBD Sintang diminta menyiapkan titik sumber air yang aman untuk pengisian air helikopter. Kusnidar mengatakan pihaknya telah mengarahkan lokasi pengambilan air ke Sungai Kapuas, tepatnya di bagian hilir jembatan Kapuas di depan Korem.
4: Di provinsi mengatakan bahwa pesawat itu hanya untuk Ketapang dan Pontianak, tidak untuk Sintang. Namun Pak Dandim masih juga mengatakan bahwa perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam, pesawat itu digeser ke Sintang. Nah, jadi kemarin kami diminta untuk cari titik air. Nah, saya sudah arahkan posisi air yang bisa diambil itu air Kapuas di depan Korem.
3: Ia menjelaskan lokasi tersebut dipilih karena kondisi sungai masih cukup dalam, sehingga memungkinkan helikopter mengambil air. Sementara sejumlah titik lainnya, seperti kawasan Saka 3, dinilai kurang sesuai karena sudah mendekati hamparan pasir. Kusnidar berharap pengerahan helikopter waterbombing ke Sintang dapat segera terrealisasi sehingga membantu mempercepat penanganan Karhutla, terutama pada titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui pemadaman dari darat. Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Kaposulu Sukardi menghadiri Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Kaposulu tahun 2026, yaitu bertempat di ruang rapat Bupati Kaposulu pada Selasa 1 September 2026. Wakil Bupati hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaposulu bersama dengan unsur Forkopinda OPD terkait, KPH Perusahaan Perkebunan, serta juga berbagai LSM dan organisasi masyarakat. FGD ini mendengar menjadi ruang bersama untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan langkah nyata dalam mencegah serta menangani Karhutla. Upaya menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar masyarakat, lingkungan, dan berkelanjutan pembangunan di Kaposulu tetap terjaga. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta pemerintah meningkatkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan Karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta pemerintah meningkatkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang didominasi lahan gambut. Permintaan itu disampaikan Lasarus saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI bersama mitra kerja termasuk Kepala Basarnas Selasa 1 September 2026 lalu. Lasarus menilai setiap potensi awan yang dapat menghasilkan hujan harus segera dimanfaatkan. Menurutnya, operasi modifikasi cuaca menjadi penting karena hujan dapat membasahi lahan secara lebih luas dibandingkan metode pemadaman menggunakan waterbombing.
6: Operasi modifikasi cuaca ini kalau dapat kita tingkatkan, Pak, ya. Di setiap ada potensi awan, jangan dikasih kesempatan itu lewat, Pak, ya. Kalau tidak ada anggaran, Bapak sampaikan, tidak ada cara lain. Contoh di Kalimantan, itu kalau gambut nggak mungkin dipadamkan, Pak, nggak mungkin. Jadi mau pakai metode apapun, gambut itu nggak mungkin dipadamkan, Kepala Pak Basarnas. Gambut itu seperti sebuah kawah, Pak. Sebuah kawah yang isinya bahan bakar. Kedalamannya bisa sampai 20-30 meter. Jadi kalau dia terbakar, Pak, dia kan Bapak siram kawah yang sebesar ratusan kilometer persegi, bahkan ribuan kilometer persegi. Bagaimana cara Bapak nyiramnya? Disiram di satu titik, kita kasih water bomber ya, pakai heli misalnya, paling diserap di satu titik itu saja, Pak. Dengan areal yang begitu luas, dengan kedalaman 20-30 meter. Itu hanya air hujan yang bisa, Pak. Ketika air hujan terjadi, nanti permukaan air itu naik. Dia secara pelan dia membuat api yang dilewatinya padam. Kalau ini tidak terjadi, nggak bakalan bisa dipadamkan, Pak, gambut itu.
5: Lasarus menilai optimalisasi operasi modifikasi cuaca perlu menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, mengingat karakter lahan gambut yang memiliki tantangan berbeda dengan kebakaran di lahan biasa. Bagi Lasarus, hujan menjadi salah satu cara paling efektif untuk membasahi lahan gambut secara luas dan membantu menghentikan api yang sulit dijangkau melalui pemadaman konvensional. Dian Benyuda melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan menghadapi dampak karhutla. Kepala Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu, Haji Sudarso bersama dengan jajarannya mengikuti FGD penanganan karhutla di Gedung Pelayanan 1 atap Pemkab Kapuasulu pada Selasa 1 September 2026. Dinkes fokus mengapresiasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama yaitu gangguan pernapasan. Langkah yang disiapsiagakan meliputi yaitu pemantauan kesehatan, edukasi perlindungan dari asap, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi potensi peningkatan kasus. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan penanganan dampak kesehatan karhutla berlangsung cepat dan terpadu.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah

0: Kabupaten Sintang terus memperkuat sinergi hingga ke tingkat desa guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Seluruh kepala desa dikumpulkan untuk menyatukan langkah agar masyarakat tidak menjadi pemicu kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
1: Dalam upaya memaksimalkan pencegahan karhutla, Pemerintah Kabupaten Sintang baru saja merampungkan pertemuan strategis bersama seluruh kepala desa. Pertemuan ini menjadi momen penting karena para kepala desa dapat hadir untuk mendengarkan arahan serta sosialisasi langsung dari tim Satgas Pusat. Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan seluruh jajaran pemerintah desa untuk saling bekerja sama. Ia menegaskan, pesan utama saat ini adalah memastikan masyarakat ataupun pihak manapun tidak menjadi sumber munculnya api.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berakhir bersama para kepala desa. Seluruh kepala desa bisa hadir untuk mendengarkan arahan atau sosialisasi dari Pak Jenderal tadi. Mengingatkan dengan semua jajaran kita untuk saling bekerja sama, dan intinya pesan kita yang paling penting, minimal kita tidak menjadi sumber kebakaran.
1: Melalui arahan tersebut, para kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan diharapkan dapat segera meneruskan pesan pencegahan ini kepada seluruh warganya. Kolaborasi strategis dan kesadaran kolektif menjadi kunci utama agar ancaman kabut asap di Kabupaten Sintang dapat diminimalisir. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla terus dilakukan hingga ke wilayah permukiman masyarakat. Tim penyuluh karhutla bersama dengan Babinsa Koramil 120506 Spauk melaksanakan patroli sekaligus juga penyuluhan keliling dengan menyambangi warga di Dusun Sungai Naga, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Spauk, Kabupaten Sintang pada Selasa 1 September 2026. Ketua tim penyuluh karhutla Kolonel Laut KH, yaitu Tulus Suswandi, menyampaikan bahwa pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla. Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan api. Apabila ditemukan adanya kebakaran, warga diharapkan segera berkoordinasi dengan aparat desa, Babinsa, Babin Kamtibmas maupun pihak terkait agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang turut berpartisipasi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Mulai dari pemadaman titik api, kemudian pendinginan hingga pendistribusian air bersama tim gabungan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang ikut berpartisipasi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ketua Pramuka Peduli Sintang, Wagini, mengatakan saat melakukan pemadaman di area Sungai Ringin, anggota Pramuka Peduli bersama Dewan Kerja Cabang, Dinas Lingkungan Hidup, dan KPH Sintang Timur kompak melakukan pemadaman. Dalam upaya pemadaman tersebut, tim gabungan bersama-sama melakukan penyisiran dan pemadaman pada titik api yang masih menyala. Petugas juga berupaya melakukan pendinginan di sekitar lokasi untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyebar ke area lain.
4: Kami dari Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang, alhamdulillah turut membantu dalam proses karhutla di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Ini kami dari Pramuka Peduli bersama DKC dan Kuartir Sintang, kemudian di backup dengan Dinas Lingkungan Hidup serta DLH dan KPH Sintang Timur membantu proses pemadaman api hutan yang berada di daerah Sungai Ringin.
3: Sementara itu, Ketua Kuarcap Pramuka Sintang Ferry Kurniadi mengatakan, selain membantu memadamkan api kebakaran lahan, tim Pramuka juga membantu mendistribusikan air. Bantuan tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan air selama proses pemadaman, terutama pada lokasi yang membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan.
5: Kuarcap Cabang Sintang, Pramuka Cabang Sintang, menyuplai air dan membantu juga personil.
3: Menurut Ferry, Menteri, keterlibatan anggota Pramuka dalam penanganan karhutla merupakan bentuk kepedulian dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat

0: Masyarakat serta tim gabungan di lapangan, Ferry berharap kerjasama lintas instansi dan relawan dapat terus diperkuat sehingga kebakaran lahan dapat segera ditangani dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
1: Polsek Sekadau Hilir membagikan sebanyak 500 masker kepada masyarakat pengguna jalan di Jalan Merdeka Barat depan Taman Lawang Kuari, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau pada Senin kemarin. Pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara berasap yang terlihat menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sekadau. Kapolres Sekadau Hilir, Kapolsek Sekadau Hilir, Ibtu Agus Tam, mengatakan bahwa penggunaan masker penting dilakukan masyarakat, terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan saat kondisi udara kurang baik. Bupati Sintang menerima 25 mahasiswa program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP2 Universitas PGRI Pontianak tahun akademik 2026-2027 yang akan melaksanakan praktik dan pengabdian di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menerima 25 mahasiswa program pengenalan lapangan persekolahan PLP2 Universitas PGRI Pontianak tahun akademik 2026-2027 yang akan melaksanakan praktik dan pengabdian di Kabupaten Sintang selama 3 bulan. Penyerahan mahasiswa tersebut dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Rabu 2 September 2026. Bupati Sintang menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan calon tenaga pendidik yang nantinya akan berhadapan langsung dengan berbagai karakter peserta didik. Bala juga berharap, ke depan pelaksanaan praktik lapangan mahasiswa dapat menjangkau sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang. Menurutnya, pemerataan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Bala mengatakan, pengalaman praktik lapangan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran berharga bagi para mahasiswa sebelum nantinya benar-benar terjun ke dunia pendidikan. Ia menilai, profesi guru juga membutuhkan seni dan kemampuan dalam berkomunikasi serta menyampaikan sesuatu kepada orang lain, khususnya para peserta didik.
3: Saya sebagai kepala daerah tentu senang, bangga atas penyerahan mahasiswa dari PGRI Pontianak untuk praktek di Kabupaten Sintang. Ini adalah satu tahapan yang harus dilewati oleh adik-adik semua. Tapi bagi saya secara pribadi, ini betul-betul penting cara kita meningkatkan SDM di dunia pendidikan ini. Dan yang saya harapkan dari pribadi-pribadi kita memang bisa menjadi guru yang nyaman.
2: Selain itu, Bala juga meminta para guru di sekolah tempat mahasiswa melaksanakan praktik untuk memberikan bimbingan, arahan, serta menciptakan komunikasi yang baik selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, kepada mahasiswa PLP2 Universitas PGRI Pontianak, Bala berpesan agar tidak merasa takut atau canggung selama menjalankan tugas di Kabupaten Sintang. Sementara itu, kepada mahasiswa PLP2 Universitas PGRI Pontianak, Bala berpesan agar tidak merasa takut atau canggung selama menjalankan tugas di Kabupaten Sintang. Ia berharap para mahasiswa dapat menikmati setiap proses pembelajaran dan pengalaman selama menjalani praktik lapangan. Danindra Sita melaporkan.
1: Dan berikan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 3 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari.

0: melaporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal, segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.
1: Kami hadirkan program KDK, kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju RRI Pontianak selaku host kita pagi ini.
2: Bersama kami di Pro 1 RRI dengan program kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Untuk informasi update dari Kalimantan Barat dan bersama saya Alfati di RRI Pontianak bersama rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
1: Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi rekan-rekan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Di pagi hari ini kami sapa di sana ada rekan kami Riko, kemudian ada Eko dan juga rekan L pendengar di sana. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami menyaksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita pendengar, kami ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke rekan Riko di Sanggau terlebih dahulu.
1: Baik, terima kasih Patih. Kalau pagi ini masih seperti kemarin ya, diselimuti oleh pekatnya asap, bukan embun ya, tapi asap menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Suasana juga makin buruk ya, kondisi cuaca saat ini dan udara di Kabupaten Sintang tentunya. Kalau untuk pantauan lalu lintas, normal pagi ini melintasi Jalan Jecipongre cukup ramai lancar. Patih.
2: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan pertama Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Eko di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Eko?
3: Iya, Fatih, terima kasih. Suaranya bergema nih, Fatih.
2: Iya, sedikit bergema ya.
3: Baik, baik. Iya, informasi dari Sanggau pagi hari ini jarak pandang semakin pendek ya, Fatih ya. Mungkin sekitar 500-600 gitulah karena kondisi kabut semakin tebal di Sanggau. Dan cuaca juga sulit untuk melihatnya, Patih. Demikian, Patih.
2: Baik, terima kasih rekan Eko dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Baik, untuk di Sambas sama juga dengan di Sintang. Ini berkabut juga karena memang sudah cukup lama juga ini untuk kabut asapnya ya dari beberapa pekan yang lalu begitu ya. Dan hari ini untuk anak-anak dari jenjang TK, SD dan juga SMP ya sudah mulai belajar dari rumah sampai tanggal 4 besok ya, hari Jumat, begitu Patih.
2: Baik, terima kasih rekan L dari Sambas, begitupun di kota Pontianak ya, sama dengan beberapa kota lainnya pendengar di Kalimantan Barat yang juga masih diselimuti kabut asap. Pagi ini dengan suhu udara 24 derajat Celcius pendengar, dan kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak untuk informasi lalu lintas, tepatnya kali ini di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak ya. Tampak kendaraan yang sedang melintasi dan tidak terlalu ramai pendengar, masih lancar juga dan tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia update informasi, Anda juga dapat melaporkan situasi di sekitar Anda pendengar melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042, telepon di 734-987 serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan memulai informasi pertama dari Sambas di mana karhutla meluas. Pemadaman di Sambas kini masih andalkan jalur darat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
4: Baik, informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini menyoroti berkaitan dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Sambas ini masih menghadapi kendala. Kabut asap tebal ini menyebabkan jarak pandang terbatas sehingga helikopter waterbombing ini belum dapat dikerahkan.

0: untuk membantu pemadaman dari udara, dan kondisi ini juga membuat BPBD Kabupaten Sambas masih mengandalkan penanganan melalui jalur darat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sambas, Nisa Azwarita, ini mengatakan, untuk karhutlah saat ini terjadi secara bersamaan di 17 desa di Kabupaten Sambas. Sejumlah lokasi ini juga mengalami kebakaran dengan luasan cukup besar. Di antaranya ini Desa Sengawang yang ini juga terbaru kemarin malam begitu ya, dengan lahan terbakar lebih dari 5 hektar, dan juga Desa Telukasih yang mencapai lebih dari 30 hektar. Pemadaman dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat, kemudian juga masyarakat peduli api, TNI, Polri, Manggala Agni, KPH Sambas hingga unsur lainnya. Lebih lanjut Nisa ini juga menyatakan kalau untuk tim gabungan ini juga dikerahkan ke sejumlah wilayah yang mengalami karhutla, termasuk Desa Tanah Hitam di Kecamatan Paloh dan Desa Berlimang di Kecamatan Teluk Keramat. BPBD Sambas bersama berbagai pihak ini juga terus memperkuat koordinasi dan juga memaksimalkan pemadaman melalui jalur darat. Selain itu, untuk sosialisasi pencegahan karhutla ini juga terus dilakukan ya, untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Lebih lanjut Nisa ini juga menyatakan untuk helikopter pemadaman karhutla di Sambas, namun untuk armada tersebut ini belum dapat masuk dalam beberapa hari terakhir karena memang jarak pandang yang terlalu pendek akibat kabut asap ini. Dengan kondisi tersebut, petugas ini masih memaksimalkan pemadaman dari darat. Berdasarkan data per 1 September 2026, terdapat 17 desa di Kabupaten Sambas yang secara bersamaan mengalami karhutla. Dan kemarin kami, saya pas pulang ya, di tempat saya itu juga terjadi karhutla ya Patih ya, karena memang informasinya diduga itu akibat puntung rokok. Jadi ada yang membuang puntung rokok sembarangan, jadi untuk lahan itu terbakar ya, termasuk di kebun saya juga begitu Patih.
1: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas ya, memang karena sedang kemarau yang berkepanjangan juga pendengar ya, menyebabkan lahan-lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Dan selain itu juga di Sintang pendengar, air bersih sepertinya terbatas ya, di mana Polres dan Damkar salurkan air bersih untuk warga Gonis Tekam. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko.
2: Baik, terima kasih. Betul yang Pati katakan, memang dampak dari kemarau panjang kemudian terjadinya karhutla menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah krisis air. Nah, ini sebanyak 8.000 liter air bersih disalurkan kepada warga yang ada di Dusun Gonis Tekam dan Dusun Sekabang Melayang. Tepatnya di Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau pada Selasa 1 September 2026. Di mana pendengar dua dusun ini, Fatih dan juga penonton, masing-masing itu mendapatkan pasokan 4.000 liter air bersih yang didistribusikan menggunakan satu unit mobil tangki, yaitu milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau yang kita kenal dengan sebutan DPKP yang ada di Kabupaten Sekadau. Penyaluran ini sendiri dilakukan secara bertahap, di mana personil Polsek Sekadau Hilir ini bersama juga dengan para petugas damkar membantu warga ya untuk mengisi air ke berbagai wadah yang telah disiapkan oleh masyarakat yang ada di pemukiman seperti jerigen, ember, baskom dan lain sebagainya. Di mana sejumlah warga ini memang membawa seperti yang saya sampaikan tadi, ember, jerigen, baskom untuk mendapatkan air yang diberikan bantuan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Dan dalam hal ini juga hadir Kapolsek Sekadau Hilir, itu Agustam, beliau mengatakan bahwa distribusi air ini dilakukan untuk membantu warga mengalami kesulitan yaitu dalam memperoleh air bersih. Nah, dengan adanya bantuan ini tentu bisa meringankan beban masyarakat ketergantungan air bersih, dan berharap suasana ini akan segera berakhir, hujan segera turun, dan juga api semuanya bisa padam di seluruh bumi Nusantara, terlebih di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko dan menanggapi harapan kita bersama pendengar ya, di mana ratusan warga juga ikuti sholat istisqo di Mapolres Sangga untuk memohon hujan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Eko.
3: Iya, betul Fatih, bahwa ratusan warga ini mengikuti sholat istisqo di Mapolres Sanggau di mana masyarakat meminta, ya, memohon agar terjadinya turun hujan, ya, di wilayah Sanggau dan di wilayah Kalimantan Barat umumnya. Dalam menghadapi kemarau, ya, yang cukup panjang tahun ini, di mana Wakapolres Kompol Radian Andi Pratomo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi upaya memohon turunnya hujan di tengah dampak kekeringan dan kabut asap. Dan ia menyebut bahwa kemarau panjang yang terjadi saat ini turut berdampak pada kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, di mana minimnya hujan yang membuat proses pemadaman karhutla menjadi sangat sulit. Dan dikatakan untuk pelaksanaan sholat istisqa mendapat respon besar dari masyarakat Sanggau yang mengikuti sholat tersebut, sekitar 500 jemaah yang hadir. Dan ia juga mengungkapkan kehadiran masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap kondisi kemarau yang sedang berlangsung. Salat istisqa diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat Sanggau, ya, menghadapi kekeringan dan dampak kabut asap. Fatih.
1: Terima kasih rekan Eko atas laporan Anda dari Mapolres Sanggau. Kemudian pendengar, informasi kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana kali ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memberikan layanan pencetakan ulang KTP elektronik bagi warga yang mengalami kerusakan pada KTPL-nya. Untuk mengurus KTPL yang rusak, warga cukup membawa kartu keluarga atau KK serta KTP elektronik yang mengalami kerusakan. Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Yuni Rosdiah mengatakan layanan pencetakan KTP elektronik tersebut dalam dua metode, yakni secara langsung atau offline dan secara daring atau online. Yuni menambahkan jika kondisi pelayanan sedang ramai, waktu tunggu dapat mencapai sekitar 30 hingga 40 menit. Sementara bagi warga yang pengurusannya diwakilkan, pendaftaran dilakukan secara online melalui website Dukcapil Kota Pontianak untuk mendapatkan nomor antrean. Dan pendengar, kami masih akan kembali lagi temani Anda untuk update informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Untuk Anda yang ingin melaporkan situasi di sekitar Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dalam program Kabar dari Kalbar atau update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini kita kembali ke Sambas pendengar, di mana Polres Sambas dalami 3 kasus karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
1: Dan informasi kedua ini juga masih menyoroti berkaitan dengan karhutla yang terjadi di Kabupaten Sambas. Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas telah menerbitkan 3 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ketiga laporan tersebut ini saat ini masih dalam proses penyelidikan dengan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk pemilik lahan dan juga pihak yang diduga melakukan pembakaran. Kasat Reskrim Polres Sambas AKP Suwandi ini mengatakan kalau dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap ketiga laporan tersebut. Dan penyidik ini juga merencanakan pemeriksaan saksi ahli sebelum dilakukan gelar perkara. Untuk 3 laporan itu masing-masing berasal dari Kecamatan Sajingan Besar, Sejangkung dan juga Teluk Keramat, ya, ini di Kecamatan saya begitu ya. Dan yang seluruhnya memang ini juga berkaitan dengan lahan milik perorangan. Hingga kini dari pihak kepolisian belum menemukan keterlibatan korporasi dalam perkara tersebut. Lebih lanjut, Suwandi ini juga menjelaskan untuk penanganan perkara ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk kejadian yang berlangsung sebelum 22 Agustus 2026 atau sebelum penetapan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026, dan penanganannya ini juga dapat mengacu pada peraturan daerah atau peraturan gubernur. Sementara dalam perkara yang saat ini ditangani, kepolisian masih menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman penjara hingga 3 tahun. Selain penegakan hukum, Polres Sambas ini juga terus melakukan pencegahan dan penanganan karhutla melalui sosialisasi, edukasi, pemadaman, serta juga pengecekan langsung ataupun juga koroncek terhadap titik api. Sejumlah wilayah masih ditemukan titik api, di antaranya ini Kecamatan Teluk Keramat, kemudian juga Tebas. Sementara itu untuk kabut asap ini juga masih terlihat cukup pekat juga di Kota Sambas, Tebas.
0: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita kembali ke Sintang, di mana BPBD siapkan titik air, waterbombing diupayakan ke Sintang. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko.
2: Baik, sama halnya dengan Sambas, masih berkaitan dengan karhutla. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang ini tengah mengupayakan untuk pengerahan helikopter waterbombing, yaitu untuk bisa membantu menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Dalam hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, yaitu Bapak Kusnidar, beliau mengatakan bahwa helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat ini sebelumnya dialokasikan yaitu untuk wilayah Ketapang dan Pontianak. Namun, pengerahan pesawat ke Sintang kali ini yaitu sedang diupayakan melalui koordinasi jajaran TNI. Dan menurut Kusnida sendiri, upaya ini memang dilakukan menyusul perintah langsung dari Panglima TNI kepada Pangdam 12 Tanjung Pura agar pesawat ini bisa digeser ke Sintang untuk mengatasi permasalahan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sintang, dan ini disampaikan oleh Dandim 1205 Sintang. Dirinya menyatakan bahwa terkait dengan waterbombing nantinya, pihaknya sedang menyiapkan di mana titik untuk pengambilan air. Karena untuk mengangkut air tentu harus luas dan harus dalam. Nah, dirinya sudah menyampaikan bahwa untuk pengambilan air nantinya helikopter ini dipusatkan yaitu di depan Korem, di tengah Sungai Kapuas, yaitu di hilir jembatan Sungai Kapuas, itu pasnya di depan Korem 121 Alam Benawa Nawai. Kenapa di tempat ini dipilih menurut Kusnidar? Karena inilah salah satu tempat yang dalam untuk bisa mengambil air leluasa dan memadam kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah. Sementara untuk di titik Saka 3 itu tidak efektif. Kenapa? Pendangkalan sudah mulai terjadi dan pasir sudah mulai kelihatan. Nah, dengan adanya nanti helikopter ke sini, kebakaran yang terjadi luas seperti di Ketungau Hilir, kemudian di Tugu Jam, di Rawa Mambo, bahkan di titik-titik lainnya sangat parah di Sintang, segera teratasi. Dan kita juga berharap proses negosiasi ini bisa cepat karena mengatasi permasalahan yang memang luar biasa kotornya udara di Sintang saat ini, memang urgent banget ini. Fatih dan juga pendengar, kembali ke Anda.
0: Terima kasih Rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Sementara itu pendengar, Pemkab Sanggau juga menyiapkan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami. Silakan Riko.
3: Ya, terima kasih Pak T. Ini merupakan salah satu upaya ya dari pemerintah dalam menyiapkan, menyediakan air bersih untuk warga karena beberapa waktu terakhir hampir 1 bulan atau 2 bulan tidak terjadi guyuran hujan di Sanggau, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menyiapkan pemenuhan air bersih ya bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Di mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan pemerintah daerah berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Perumda Pancur Aji ya untuk mendukung distribusi air kepada masyarakat. Di mana ia menjelaskan untuk kebutuhan air bersih mulai meningkat seiring kondisi kemarau yang menyebabkan sejumlah sumber air mengalami kekeringan. Pemerintah daerah juga memetakan lokasi yang masih memiliki sumber air untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penanganan karhutla. Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau juga menyiapkan rencana pengeboran air di 15 kecamatan yang akan ditempatkan di fasilitas umum. Setiap titik pengeboran nantinya diharapkan dilengkapi tandon dan tangki air sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus mendukung kesiapsiagaan Satgas Karhutla. Selain melalui program pemerintah, ia mendorong perusahaan ya turut membantu penyediaan air bersih melalui pengeboran yang dibiayai dari dana CSR. Ia berharap upaya ini dapat memperluas sumber air dan mempercepat bantuan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Fatih.
0: Terima kasih Rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Pendengar, kali ini kita beralih ke informasi olahraga dari Kota Pontianak, di mana pebulu tangkis andalan Indonesia Anthony Sinisuka Ginting terhenti di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Cup 100. Master Super maksud kami. Di mana Ginting kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei Cheng Jusheng dengan skor 16-21 dan 17-21. Ginting menyadari lawan bermain dengan cukup baik sementara dirinya cukup banyak melakukan kesalahan sendiri. Dan Ginting sebenarnya mencoba untuk membangun ritme dan strategi yang tepat namun kandas saat jalannya pertandingan. Sementara itu pendengar, di sektor lain sebelumnya juga tunggal putri Indonesia Ciara Marvella Handoyo sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Kepastian ini diraih setelah ia mengalahkan rekan senegaranya sekaligus pebulu tangkis unggulan ke-6 Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan lewat 2 game langsung 21-13 dan 21-16. Dan informasi olahraga tersebut juga sekaligus menutup bersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Terima kasih atas atensinya pendengar, dan terima kasih rekan-rekan kami dari Sintang, Sanggau dan Sambas, Bung Riko, L dan juga Bung Eko.
2: Siap, terima sama-sama kasih. Terima kasih. Selamat bertugas dan tetap semangat ya.
0: Tetap jaga kesehatan juga rekan-rekan semuanya. Baik, dan pendengar, Anda juga dapat menyimak kembali kabar dari Kalbar di channel YouTube kami Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: 1 pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati, kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama